0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
2: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
3: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam 1 atau 2 minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli.

0: saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti mengungkapkan, keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan.
1: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan. Apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu, yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
2: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
0: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
6: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
5: berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
6: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau, karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
4: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya apa El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
6: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
7: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
6: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
8: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
9: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerja samanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran. Seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
12: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota, Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka, hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Traslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, 35 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah saat ini, kita akan mengupdate untuk info dari BMKG. Perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk hari ini, Rabu tanggal 26 Agustus 2026, dan selengkapnya akan disampaikan oleh prakirawan Melita Francisca STR.
4: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
3: Melita, silakan.
5: Iya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiran cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Kita mulai dengan perakiran pada pagi hari di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan cuaca cenderung cerah. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti, cuaca kembali diperkirakan cenderung cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi suhu udara, hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 10 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin bertiup bervariasi dari barat laut hingga timur dengan kecepatan angin antara 20 hingga 40 km per jam. Kemudian diinformasikan bahwa saat ini wilayah Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau yang disertai dengan fenomena El Nino yang sedang berlangsung, sehingga dapat memperkuat kondisi tersebut. Hal ini menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang serta angin yang cenderung kencang, sehingga dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan serta pembebasan lahan dan pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindaklanjut sebelum meluas. Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe atau Instagram @infocuaca_sangihe dan website cuaca.bmkg.go.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Sekian dan terima kasih.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Knopnana. Knopnana. Duh, knopnana.
1: Tim, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara nganano suknop kita. Sama terjo itu.
1: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. Satu Jai, dua Alok, tiga Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
2: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.
3: Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?
4: Satu.
3: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
4: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
3: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Bibi?

Janganlah memaksakan impian yang takkan terwujud. Jangan pula berharap dan menunggu keinginan diri yang tak berujung. Namun kejarlah impian yang tertunda. Dan lihatlah semua yang selalu hadir untukmu, sanggup memberi cerita baru dalam perjalanan hidupmu. Renungkan hal itu. Bukan untuk hari ini, tapi untuk hari nanti, di mana kau berdiri dan mengejar semua itu.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya dengan program 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, kembali kami hadir dalam program Dialog Interaktif di hari ini, hari Rabu. Selamat pagi juga untuk pemirsa RRI Pro 1 Tahuna. Salam sejahtera semuanya dan salam pariwisata. Karena topik kita di pagi hari ini tentang Ungke Momo Sangiha menuju Nyong Noni Sulut 2026. Pendengar dan pemirsa RRI, Sangiha ini bukan hanya kaya akan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan budaya, tradisi, kreativitas, serta generasi muda yang jadi aset penting dalam pembangunan pariwisata di daerah. Nah, salah satu wadah untuk menggali potensi generasi muda adalah pemilihan Ungke Momo Sangiha, yang bukan sekedar ajang penampilan dan prestasi ini, tapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk belajar, berkreasi, bahkan mempromosikan budaya dan representasi pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangiha. Perjalanan tidak terhenti di tingkat kabupaten. Tentu para pemenang Ungke Momo Sangiha diharapkan mampu membawa nama daerah menuju ajang Nyong Noni Sulut 2026. Nah, untuk membahas sejauh mana, bagaimana persiapan, harapan, strategi dari pemerintah daerah dalam mempersiapkan generasi muda Sangiha menuju panggung Nyong Noni Sulut 2026, telah hadir bersama kami narasumber yang sangat berkompeten. Kami sapa selamat pagi untuk Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangiha, Bapak Dr. Insinyur Sony Kapal MM. Selamat pagi, Pak Kadis.
1: Ya, selamat pagi semua.
0: Ya. Kabar sehat, Pak?
1: Ya, puji Tuhan. Salam sehat untuk semuanya.
0: Baik. Pendengar, seperti biasanya juga kami akan buka kesempatan untuk Anda yang ingin berinteraksi, ingin bertanya tentang topik kita di pagi hari ini. Tentu untuk kesiapan Ungke Momo Sangiha menuju Nyong Noni Sulut 2026. Kami beri kesempatan sebentar di 0812-5503-8009 atau bisa Anda tinggalkan pertanyaan di kolom komentar Facebook Pro 1 Tahuna. Baik, di kesempatan pagi hari ini pendengar, langsung saja kita akan bahas topik kita tentang kesiapan pemerintah daerah untuk perhelatan ataupun persiapan yang menjadi perwakilan dari daerah Kepulauan Sangiha ke panggung tingkat provinsi nanti untuk ajang Nyong Noni Sulut Sulawesi Utara 2026. Baik, Pak, mungkin sebagai pembuka ini, bagaimana Bapak melihat arti penting pemilihan Ungke Momo Sangiha bagi pengembangan pariwisata bahkan juga promosi budaya daerah kita?
1: Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, pendengar, pemirsa, dan siapapun yang punya daya tarik, punya ketertarikan dengan hakikat daripada ini, pertama dari secara keseluruhannya Indonesia, yang adalah hakikat daripada putra putri Indonesia atau generasi muda yang adalah penerus bangsa. Generasi muda ini penerus bangsa yang memiliki kesadaran, kecintaan, dan tanggung jawab terhadap kemajuan satu identitas bangsa Indonesia. Secara umum tentunya makin ke daerah tentu akan dalam lingkup yang lebih kedaerahannya sendiri. Sesudah Indonesia tentu ada provinsi, ya, Sulawesi Utara. Dan sesudah provinsi Sulawesi Utara ada masing-masing kabupaten kota, dan kita ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi hakikat ini tentu saja semua punya nilai-nilai yang terkandung, yang nilai-nilai utama adalah seperti berikut ini. Misalnya cinta tanah air, cinta daerah Sulawesi Utara, cinta daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tentunya di sinilah menjunjung tinggi persatuan dan keutuhan bangsa di tengah-tengah keberagaman suku, agama, maupun yang disebut tadi budaya itu sendiri sangat beragam, sangat bervariasi, dan kita tetap harus tetap menjaga identitas Sangiha itu sendiri tentu kalau dalam orang lingkup kita. Sementara untuk ke provinsi, ya, kita sudah meluas lagi ke Sulawesi Utara atau Nyiur Melambai itu sendiri. Jadi nilai dasarnya tuh cinta kepada tanah air, cinta kepada daerahnya. Itu hakikat yang harus dipegang kuat oleh para putra-putri Nyong Noni maupun Ungke dan Momo, dan bahkan setiap generasi muda dimanapun seperti itu. Kemudian nilai dasar kedua adalah kecerdasan dan kompetensi. Ini Walaupun dia sekolahnya belum formal karena atau sekolahnya baru dimulai, bukan belum formal, baru dimulai. Ya. Sekolah formal kan ada SD, SMP, SMA. Dia mungkin mau lanjutan baru dimulai. Tetapi dalam kesehariannya dia belajar banyak juga tentang hal-hal yang menyangkut pribadi, menyangkut orang, kehidupan bersama masyarakat, kehidupan di tengah keluarga, dan berkontribusi untuk pembangunan daerah. Dia belajar juga dari situ. Yang penting adalah kecerdasan dan kompetensinya memiliki kualitas dan keterampilan untuk bersaing secara lebih tinggi, lebih luas lagi. Ya, sekarang bersaing secara global. Kemudian yang ketiga, kepribadiannya luhur. Berbudi pekerti yang baik, berakhlak, serta memegang teguh nilai budaya bangsa. Tentu nilai budaya daerah. Nah, jadi dari sini ada memang dari sisi ini juga akan memunculkan lagi seluk-beluknya yang lebih detail adalah brain, beauty, dan behavior. Jadi brain di sini bisa berpikir kritis, berwawasan luas, dan mampu menjadi teladan itu, karena role model ya. Kemudian beauty-nya, penampilannya atau inner beauty-nya, menampilkan diri, citra diri yang baik, mencerminkan kepribadian yang positif. Sementara untuk behavior, perilakunya beretika, santun, dan peduli terhadap isu sosial, serta sekarang ini kan masalah lingkungan yang menjadi benar-benar perhatian. Karena itu dengan brain-nya dia cerdas untuk berpikir kritis, berwawasan luas, dan mampu mempengaruhi orang bahwa saya adalah teladan. Itu hakikatnya daripada seorang ungke atau momo, seorang nyong atau noni, dan seorang putra atau putri Indonesia. Kemudian behavior-nya, perilaku, itu dah beretika, santun, peduli terhadap isu sosial serta lingkungan. Dan masih ada lagi itu be yourself ya, dirinya sendiri, bahwa seseorang itu punya citra dirinya sendiri, punya keistimewaan sendiri. Jadi mungkin orang ada yang wajahnya hampir mirip ya, tinggi badannya mirip sampai agak susah mau bedakan. Bahkan ada orang kembar mirip, memang benar-benar mirip. Tetapi sesungguhnya dari seseorang itu citra dirinya adalah masing-masing punya feature-nya masing-masing, keistimewaannya masing-masing. Jadi untuk hal ini tentunya kita merasa bahwa putra-putri kita memang butuh maju-maju seperti itu. Ya demikian.
0: Baik. Nah, apakah di selain bicara tentang kecakapan, kepintaran, kemudian penampilan yang dimiliki Ungke Momo, kira-kira apalagi yang perlu dimiliki para finalis-finalis sebagai peserta Ungke Momo?
1: Ya, kalau dia punya satu topik yang dipikirkan itu juga lebih bagus. Artinya ada satu hal yang dia ingin sumbangsinya dalam pemikirannya. Mungkin kan pemilihan kita sudah lewat. Tapi kalau dia ada sesuatu yang dia mau berpikir mengembangkan, ya itu lebih bagus. Bahwa dia mengimplementasinya di tengah-tengah masyarakat. Karena setelah selesai pemilihan, mereka harus berdampak kepada masyarakat, supaya role model mereka pengaruh juga kepada masyarakat, dan masyarakat bisa mengikuti ya.
0: Dalam kesehariannya kira-kira Pak Kadis, apa yang dilakukan Ungke Momo untuk kontribusi di daerah ini?
1: Untuk keseharian ini, pertama mereka kan masih rata-rata masih kuliah atau baru lulus kuliah, sedang cari-cari apa yang akan mereka buat untuk masa depan mereka. Kalau mereka sedang sekolah, ya biarkan mereka lanjut sekolah sambil juga di setelah sekolah. Bahkan ada yang baru memulai kuliah karena baru lulus SMA, ada beberapa peserta baru lulus SMA dan akan mengikuti perkuliahan. Ya silakan, bahwa mereka punya hak dan punya punya hak untuk mereka dapat pendidikan, tapi juga punya kewajiban kan untuk memberikan teladan itu kepada teman-temannya. Yang sudah bekerja tetap meningkatkan kinerjanya, tetap berdampak dan memberikan kontribusi untuk pembangunan di nasional ini, di daerah ini.
0: Baik, ini kita sudah selesai dengan pemilihan Ungke Momo di tahun 2006, tentu dengan persiapan menuju ke Nyong Loni Sulut. Baik, untuk persiapannya seperti apa Pak? Untuk peserta di Kabupaten Kepulauan Sangihe utusan untuk kompetisi lagi di tingkat provinsi.
1: Iya, baik. Secara umum tentunya persyaratannya mirip ya semua. Dia harus warga negara kan, butuh pasti ya.
0: Siap.
1: Dari daerah mana. Kemudian usianya berkisar 18 tahun hingga 25 tahun. Ini sudah jelas sekali untuk yang ke arah Nyong Noni 18 sampai 25. Kemudian pendidikannya minimal lulusan SMA SMK dan fisik penampilannya memiliki badan tinggi badan proporsional. Ini secara umum ya, fisik. Tingginya 175 cm untuk pria, untuk nyong, maupun 165 untuk noni. Soal penampilan menarik adalah karena kepribadiannya, karena kepintarannya itu dan seterusnya, dia bisa berpenampilan menarik. Yang berikutnya tentunya harus sehat jasmani dan rohani. Ya, pikirnya tidak stres gitu, kemudian bebas narkoba. Makanya ada uji tau, untuk bebas narkoba. Dan kalau itu bagi pria tidak ada tato dan tidak ada tindik atau ada lubang di telinga ya. Belum pernah menikah tentunya, memang jelas kan masih generasi muda yang apa. Kemudian ya tentu pengalaman, kalaupun dia sudah pernah ikut di ajang-ajang yang lain itu sebaiknya belum ada. Tapi kalau dia sudah ikut itu persyaratan yang diturunkan dari sana nanti. Kemudian wawasan, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemudian percaya diri, menguasai pengetahuan tentang Sulawesi Utara atau tentang Sangihe itu sendiri. Karena itu penguasaan tentang Sangihe tentu budaya ya. Kultur masyarakat, sosiokultur masyarakat, kemudian situasi kita kan kepulauan ya, dia lebih baik, dia lebih menguasai kepulauan dan obyek-obyek wisata. Jadi budaya di dalamnya, perekonomiannya seperti apa, potensi ekonominya seperti apa, sebaiknya dikuasai supaya bisa dapat menjawab itu. Kemudian tentunya untuk melengkapi itu harus ada administrasi yang lengkap, mendapat rekomendasi. Nah kalau untuk kita di sini harus ada ini, kita harus koordinasi, harus bersama dengan Ikatan Ungke dan Momo Sangihe dan Dinas Pariwisata. Jadi harus ada kolaborasi itu. Dan ini sedang dipersiapkan tentunya.
0: Baik.
1: Jadi kami menunggu untuk membahas itu.
0: Baik. Nah, untuk bekal-bekal yang ingin disampaikan mungkin jadi bahan untuk Nyong untuk Ungke Momo maksud kami untuk berajang di tingkat provinsi nanti, kira-kira dari Dinas Pariwisata sendiri kira-kira punya bekal apa Pak ini dititipkan buat Ungke Momo bisa promosi wisata ketika berada di ajang pemilihan Nyong Noni Sulut nanti.
1: Ya, sebetulnya pembekalan bagi mereka sudah dimulai waktu mereka masuk pada pemilihan Ungke dan Momo. Sudah ada materi-materi, cara-cara bagaimana layout and leadership itu sudah ada. Kemudian peran generasi muda ini untuk membangun pariwisata, mempromosikan pariwisata, mempromosi budaya, dan mereka punya kontribusi, mereka punya peran untuk ada di dalam budaya itu sendiri dan pariwisata itu sendiri. Jadi, dan mungkin kalau cuma sekedap mungkin kita harus tambah.
0: Baik, pendengar kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin berinteraksi di kesempatan pagi hari ini, bahas tentang kesiapan Ungke Momo Sangihe menuju ajang pemilihan Nyong Noni Sulut di tahun 2026. Kita buka kesempatan, silakan yang ingin berinteraksi di 0812-5503-8009 atau pendengar, Anda bisa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar Facebook Pro 1 Tahuna. Pak Kadis, kita akan break dulu, kita akan balik setelah kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya. Kita lanjutkan kebersamaan untuk pagi hari ini dalam dialog interaktif. Masih bahas tentang Ungke Momo Sanggih yang menuju Nyong Noni Sulut 2026. Kita masih dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sanggih, Pak Sony Kapal MM. Baik pendengar, dibuka kesempatan yang ingin berinteraksi, yang ingin bertanya dengan kami di pagi hari ini. Masih kami buat kesempatan di 0812-5503-8009. Atau sekali lagi pendengar, Anda bisa langsung tinggalkan pertanyaan di kolom Facebook Pro 1 Tahuna ya, untuk pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Tahuna. Baik, bicara tentang pelaksanaan Nyong dan Noni Sulut 2026 nanti, tentu ada hal, ada banyak tantangan yang dihadapi. Nah, kira-kira Pak, dibalik melihat kemampuan putra-putri Sanggih, kira-kira untuk bersaing di Kabupaten Kepulauan Sanggih, tantangan terbesar nanti yang akan dihadapi seperti apa Pak?
1: Ya, baik, terima kasih. Tantangan kan isu-isu sosial semakin beragam. Kita bicara ini ternyata muncul lain. Itu kan akan begitu banyak. Bukan cuma soal lingkungan, mungkin luas soal SDM, soal pendidikan, soal budaya itu sendiri dan lain sebagainya. Untuk kesiapan ini tentu kita harus, tentu bukan saja hanya karena mengikuti ajang Nyong dan Noni. Tapi Ungke dan Momo ini kan tetap kita perkuat untuk mereka menghadapi tantangan itu lewat ditambah-tambah mereka belajar, mereka boleh belajar otodidak ataupun datang ke kami untuk kita diskusi, makan semacam ya, ada seperti dialog seperti ini juga kan boleh menambah-nambah untuk pengetahuan kita. Jadi sekali lagi kami mempersiapkan bukan hanya untuk Nyong Noni. Sekiranya Nyong Noni tahun ini kan harus kita putuskan bersama, jadi tidak bisa saya sebut saat ini, tapi ada koordinasi kita, komunikasi yang baik kita dengan baik itu ikatan maupun dengan pemerhati lainnya yang harus kita, atau ya, pokoknya dengan ikatan lah yang utama dan dinas untuk kita mempersiapkannya seperti apa itu nanti. Tapi kalau untuk sebagai role model figur-figur ini tetap kita tambah-tambah untuk jadi mereka bukan cuma sekedar selesai lalu mereka tugasnya hanya bukan cuma untuk menerima tamu, tapi ada hal-hal tertentu mereka juga mungkin memang kami mengembangkan juga misalnya ada kegiatan generasi muda yang banyak orang gitu yang banyak pesertanya, mereka boleh ada di situ berikan pengalaman atau mereka contoh di situ, mereka boleh sama-sama terlibat. Misalnya kegiatan pemuda gereja atau pemuda masjid itu kan boleh dalam pemuda-pemudi remaja Islam atau pemuda gereja adalah ada komunitas, mengapa tidak mereka juga hadir di situ kan? Mereka juga bisa peduli dengan kebersihan lingkungan, mereka bisa peduli dengan kaum-kaum marginal itu ya. Mereka juga bisa ke sana. Nah, kalau mereka mau diutus ikut Nyong Noni tentu kita akan ikuti juga sesuai persyaratan yang ada di provinsi. Pokoknya kita serba menyesuaikan ya.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Iya. Pak, ajang untuk pemilihan Nyong Noni Sulut ini kapan?
1: Dia minggu kedua atau minggu ketiga bulan September. Pokoknya sebelum tanggal 23 September sudah selesai karena health provinsi kan 23 September sudah ada penetapan Nyong dan Noni Sulut.
0: Baik. Nah, mungkin ada strategi khusus dari pemerintah daerah untuk ya, perwakilan saya
1: nanti. Kalau kita
0: nanti
1: sepakat mengutus, tentu saja kita tetap akan membekali. Dan memang cukup banyak ini persiapannya. Sangat padat ya. Harus buat video profil, foto shoot, itu memang banyak. Dan kemudian juga kostum-kostum yang disiapkan, jadi memang begitu kompleks yang harus kita siapkan. Namun semuanya ini tentu saja strategi sudah disusun. Soal mau ikut atau tidak itu kan belum sampai sekarang. Kita masih harus diskusi lagi di internal di dalam. Tapi kesiapan mentalnya, kesiapan pengetahuannya tetap kita beri, karena kan bukan cuma soal Nyong Noni, tapi masih ada di daerah sendiri juga yang harus kita kembangkan ya. Seperti itu.
0: Baik, kita sudah berada di era semua serba digital. Nah, yang pastinya ketika terpilih jadi Ungke dan Momo ini otomatis jadi duta untuk pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, dari Pak Kadi sendiri, kira-kira kemampuan digital yang dimiliki Ungke Momo ini seberapa penting supaya untuk promosi duta pariwisata?
1: Apalagi mereka generasi muda yang menjadi role model, tentunya penguasaan ini memang rata-rata mereka sangat cepat beradaptasi. Iya. Hanya ketika ada model baru ya, mereka juga ada atau ada aplikasi baru, perlu juga untuk terus dipelajari. Memang kita hidup sepertinya, contohnya saya kemarin menjelang malam final itu, handphone tiba-tiba hang begitu. Aduh, memang rasanya panik juga ya. Karena menjadi rasa, aduh gimana, seperti apa ini. Tetapi sambil menunggu, karena dibuat dari pagi nanti kelarnya sore. Bayangkan satu hari itu koordinasinya tingkat tinggi, saya tidak bisa menggunakan handphone. Memang panik juga. Tapi itulah bagian daripada kehidupan sekarang. Apalagi generasi muda yang akan terlibat banyak dengan kreativitas lain yang harus muncul. Dan sebagai bagian daripada kreatif mereka, inovasi mereka, ya identitas mereka juga. Mungkin kalau zaman-zaman dulu identitas kita masih ya sebagai orang-orang biasa. Tapi sekarang identitas kita seolah-olah bahwa ini digitalisasi sudah bagian penuh.
0: Baik, ya, tidak lepas semua dari media digitalisasi. Baik, izin Pak Kadi saya bacakan pertanyaan yang masuk di Facebook Pro 1 Tahunan. Lihat komentar dari Reonol Metusala. Saya Kakak Aso, MC Kemangantoan, mengapresiasi perhelatan Ungke Momo Sangihe untuk Yong dan Noni Sulut. Tentunya persiapan atau bekal dari instansi yang mempersiapkan itu baik, Ikatan Ungke Momo Sangihe dan Dinas Pariwisata, supaya benar-benar membawa harum nama baik daerah kita yang kita cintai bersama. Yang jadi pertanyaan, apa-apa saja yang dipersiapkan dan bekal-bekal apa selain mempromosikan wisata kita di Sangihe?
1: Ya, terima kasih untuk Bapak Asok Kemangantoan ini. Siap. Kami sangat akrab begitu. Terima kasih untuk masukan. Ini pertanyaan sekaligus juga mengingatkan kami bahwa mengutus seseorang untuk mengikuti ajang-ajang yang lebih dari daerah Sangihe ke provinsi, tentu persiapannya banyak kan. Kita harus mempersiapkan selain pengetahuan mereka tentang budaya, tentang lingkungan, tentang potensi wilayah, juga tentunya SDM mereka kan, harus personal mastery mereka harus benar-benar disiapkan agar supaya kan mau berhadapan dengan masalah kan tiba-tiba, tidak diduga, ataupun sudah direncanakan, sudah diduga, itu kan bisa saja. Nah, cara-cara seperti menghadapi inilah yang akan kita bekali. Agar mungkin ketika mereka mau jawab, paling tidak substansinya kena. Ya, seperti kalaupun mereka, biasanya orang sering kaget, kalau kaget kan ngomongnya pasti terbatas. Nah, saat seperti itulah yang harus kita siapkan, supaya mereka tidak kaget tapi juga akan mencernanya secara, walaupun perlahan, tapi yang jelas mereka mau jawab bisa. Kan masalah kan akan timbul seperti yang sudah saya katakan tadi. Makasih Pak Aso, salam kompak selalu Pak Aso. Kami ingin mari baku diskusi itu orang supaya bisa memperdalam ini ya, tentang potensi-potensi pariwisata, budaya dan seni lainnya ya.
0: Baik. Pendengar yang ingin bergabung sekali lagi masih kami buka kesempatan selain melalui Facebook Pro 1 untuk komentarnya, Anda bisa berinteraksi dengan kami di 0812-5503-8009. Nah, Pak Kadis bicara tentang Ungke Momo yang sudah terpilih. Nah, bagaimana dari peran dinas untuk mendorong supaya Ungke Momo ini tidak hanya berhenti pada gelar, hanya menerima kalung saja sebagai Ungke Momo. Kira-kira apa yang menjadi peran dari dinas pariwisata supaya benar-benar duta Sangihe ini mempromosikan apa yang destinasi, kemudian budaya kuliner di Sangihe ini benar-benar menjadi identitas kita sendiri, identitas Sangihe. Ya,
1: baik sekali. Ini memang sesuatu yang sedang menjadi model ini ya. Jadi bukan cuma ada selempang, ada berdiri, senyum-senyum, tapi bagaimana di balik selempang itu ada apa? Ini sangat bagus. kami akan tetap membekali terus, melibatkan mereka. Jadi bukan cuma karena ada di satu kegiatan mereka ada, tapi bagaimana juga mereka boleh tampil berdampak kepada masyarakat. Mm-hmm. Mungkin kalau tidak dalam acara-acara resmi formal, tapi mereka keseharian dengan keluarga, mm-hmm. teman sebaya mereka, disitulah mereka harus menampakkan sebagai role model itu, generasi-generasi muda yang berprestasi, berinovasi, berkreasi dan lain sebagainya. Mm-hmm. Ya.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Apa ya? Ya, jadi istilahnya mereka tidak hanya karena ada kegiatan dengan selempang, hmm. tapi keseharian harus berdampak juga ya.
0: Ya mungkin promosi untuk ya, kuliner UMKM di Sangihe.
1: Ya sekarang kalau tadi bilang budaya, apa ini ternyata kuliner juga ya. Ini sangat penting karena kuliner asli Sangihe itu luar biasa.
0: Siap.
1: Jadi mereka juga harus tahu tuh bagaimana ini memperkenalkan kepada minimal kepada temannya, apalagi kepada turis-turis dari luar daerah. Ya.
0: Baik, ini jadi tugas untuk
1: ya semua. Tugas semua ya.
0: Siap, baik. Di menit ke-39 lepas dari pukul 9, pendengar kami masih membuka kesempatan untuk yang ingin berinteraksi dengan kami di pagi hari ini untuk persiapan UMKM Sangihe pada ajang pemilihan Nyong Noni Sulut nanti di bulan September tahun 2026. Nah, kira-kira Pak, ini apa yang ingin Bapak sampaikan sekedar untuk dukungan dari masyarakat, mungkin juga pemerintah, pelaku pariwisata, para generasi muda untuk mendukung Ungke Momo perjuangan menuju pemilihan Nyong Noni Sulut.
1: Jika mengikuti, tentu representasinya bukan karena namanya sendiri ya.
0: Siap.
1: Sudah pasti daerah. Dan daerah itu berarti ada pemerintah, ada masyarakat, ada stakeholder di dalamnya. Dan yang akan diutus tentunya harus memahami benar hal ini. Jadi apa yang akan ia tampilkan, apa yang akan ia katakan itu representasi secara keseluruhan. Ini bukan menakut-nakuti, tapi memang seperti ini agar supaya kita benar-benar apa yang akan kita berikan itu akan kelihatan. Jadi tidak, makanya itu di pembekalannya akan banyak dan segala macam baik foto, baik pakaian, baik pengetahuannya itu kan harus kita persiapkan dan memang cukup banyak. Ya.
0: Yang perlu disiapkan oleh UMKM Momo. Nah, untuk dari masyarakat sendiri Pak tadi?
1: Kami sangat mengharapkan dukungan masyarakat. Memang tidak ada yang masyarakat mendukung lewat cara apa ya? Mereka kalau mau kritik bisa, tapi artinya untuk membangun, untuk membuat lebih bagus, untuk aslinya masukannya supaya mereka yang akan misalnya yang kalau jadi akan diutus, yang mereka akan mengingat ini masyarakat yang memberi masukan. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangannya tentu kita akan tambah-tambahkan dan kita berikan penguatan, ya itulah tadi kritik untuk membangun. Ya.
0: Baik, pendengar dimenitkan 41 lepas dari pukul 9 sebelum kami akhiri untuk dialog interaktif di pagi hari ini. Kembali kita balik setelah yang berikut ini.

0: Baik, kita tinggalkan membuat Baula Wesang, satu lagu untuk menambah semangat semua di saat ini dalam menjalankan aktivitas. Baik, Pak Kadis, kita sudah di menit-menit terakhir kebersamaan kita untuk dialog interaktif di pagi hari ini. Mungkin yang terakhir ini, apa yang menjadi harapan besar Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Sangihe pada momentum pemilihan Nyong dan Uni Sulut 2026, dan mungkin ada harapan pada pemilihan Ungke Momo di tahun depan nanti.
1: Oh iya. Siap. Baik, terima kasih. Ketika dengar lagu memang asik ya. Itulah bentuk daripada budaya kita itu sangat sangat asik. Tentu saja harapan besar kami untuk sekiranya kita akan ke Nyong dan Noni Sulut. Siap. Itu yang sudah dibahas tadi. Mm-hmm. Kesiapan dirinya sendiri. Mm-hmm. Kesiapan bagaimana dia menguasai ini. Pengetahuan demi pengetahuan memang tidak super, tapi paling tidak representasi sebagai seorang putra dan putri Sangihe, yaitu Ungke dan Momo, yang boleh tampil keluar, dan ini mencerminkan atau membuat bahwa inilah putra-putri Sangihe dengan karakternya, dengan budayanya, dan dengan pengetahuan lainnya. Harapan-harapan tentu mari beri dukungan jika ini jadi, jika ini terlaksana. Sementara untuk penyelenggaraan Ungke dan Momo tahun depan, misalnya kalau itu ada, kita juga akan berbuat dengan segala ya lebih bagus, lebih baik. Yeah. Kalaupun mau dievaluasi yang sekarang ini memang perlu juga. Terima kasih masyarakat yang kritis, itu juga membuat kami semakin tahu ini kurangnya, ini lemahnya. Dan kita akan berbenah untuk berbuat yang lebih baik lagi. Karena itu setiap ada yang salah, ada yang kurang, sekali lagi dengan kerendahan hati kami akui bahwa itu bagian daripada dinamika masyarakat yang kami hormati, kami junjung tinggi. Ada hal-hal yang mungkin kurang enak, itu kami dengan kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnya, dan bisa untuk kita jadikan pelajaran memperbaikinya di kemudian hari. Sekali lagi jika ada yang masih terganjal dengan hal ini, sekali lagi kami mohon maaf, dan tentu saja kan sudah di luar jangkauan pemikiran, tapi kami mau semua mari bersama-sama membangun daerah ini dengan lebih baik lagi. Tidak terlepas dari kekurangan, tapi sebenarnya di balik itu tuh kekuatan sedang terbangun untuk lebih bagus lagi. Sekali lagi kami menyuatkan terima kasih masyarakat yang begitu kritis, memperhatikan, memberikan kritik untuk kemajuan, untuk membangun. Kami berterima kasih, dan kami berjanji juga untuk hal-hal yang kurang di depan itu akan tetap terevaluasi. Dan akan menjadi acuan untuk kami membuat lebih baik lagi. Sekali lagi kami mohon maaf untuk segala kekurangan, kelemahan yang sudah terjadi, yang membuat masyarakat mungkin ada yang kurang nyaman. Kami pun sekali lagi mohon maaf. Dan kami tentu saja pada kesempatan yang sangat baik ini mendorong generasi muda, mari maju terus. Tantangan banyak, tapi harus lebih banyak dari kerja nyata kita untuk lebih baik memajukan daerah ini. Sekali lagi terima kasih. Soma Haikai Kehage.
0: Baik, pemirsa dan pendengar RRI.

0: untuk Ungke Momo Sangye menuju Nyong Noni Sulut 2026. Sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog interaktif. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi semua. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
0: Kau salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 RI Tahunas. Di kebersamaan untuk saat ini masih bersama dengan saya Sumiati yang menemani Anda dalam menjalani berbagai tugas dan pekerjaan di saat ini.
1: Om Swastiastu Bli, ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan ge.
2: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Maaf Bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu.
3: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih kebersamaannya dengan program Satu RRI Tahuna dan pendengar RRI. Informasi untuk Anda di saat ini, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan. Pemerintah juga telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa, serta bor air dan ribuan personel. Presiden mengatakan penanganan karhutan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pihak pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI Polri hingga BNPB.

nggak kenal dengan tempe, makanan hasil fermentasi antara kedelai dengan jamur Rhizopus oligosporus banyak disukai. Selain rasanya yang lezat, harganya murah dan juga mudah didapat. Yang uniknya lagi, tempe itu bisa mencegah kita dari penyakit anemia dan juga osteoporosis, serta mencegah kita dari penyakit penuaan dan juga kanker payudara. Nah, unik banget kan makanan yang

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Di menit ke-39 lepas dari pukul 11, informasi dari portal resmi kami rri.co.id, informasi olahraga, pelatih Paris Saint-Germain mengkritik konsentrasi lini pertahanan timnya di mana pertahanan skuad dari PSG ini dinilai sangat rentan untuk mengantisipasi skema serangan balik cepat lawan. PSG gagal mengamankan kemenangan pada dua laga awal kompetisi Liga Prancis musim 2026-2027. Klub ibu kota PSG ditahan imbang 2-2 melawan Rennes pada laga pembuka kompetisi domestik. Penyerang Ferran Torres mencetak 2 gol untuk menghindarkan PSG dari kekalahan di markas lawan. Enrique melihat pola transisi masih menjadi PR. PSG dijadwalkan kembali menjalani pertandingan tandang menghadapi tantangan Lille pada Jumat 28 Agustus 2026. Evaluasi menyeluruh diharapkan mampu mengembalikan performa terbaik sang juara bertahan di kompetisi domestik.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Greeter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Greeter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Pendengar, satu lagu lagi kita dengarkan. Setelah itu pada pukul 12 kami mengajak Anda untuk bergabung dengan program A3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.

Celtic alami kekalahan bersejarah, last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Who had it and looked like they may let it slip. It's Horvat. It's Adeniran.

0: jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
1: Feeling terrible. Really terrible.
0: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini. Terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya, rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Fatih RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Trees dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with a win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan.

0: kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang, dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki dua atau tiga momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini, karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
1: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rionosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farot yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Fales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus-bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda, 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Quinmi Kenly Riu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Pendengar, selain lagu-lagu hiburan di siang hari ini menemani suasana siang Anda tentunya, kami juga menghadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, musim kemarau saat ini ternyata tidak serta-merta membuat seluruh wilayah Indonesia terbebas dari hujan dan cuaca buruk. BMKG memperkirakan sejumlah daerah masih berpotensi mengalami hujan, bahkan hujan lebat, angin kencang, petir, hingga tanggal 31 Agustus 2026. Pada periode 25 sampai 27 Agustus 2026, hujan ringan hingga sedang masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Namun, masyarakat di beberapa daerah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan karena terdapat potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang. BMKG pun mengungkapkan kondisi cuaca di masing-masing wilayah Indonesia dapat berbeda, sehingga masyarakat diminta untuk mengikuti informasi perakiran cuaca terbaru dari BMKG.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: What's up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, aku fine. So, where are we going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Pendengar lagu-lagu daerah, lagu dari daerah Batak telah mengawali kebersamaan kita untuk program acara musik tradisional dan budaya di siang hari ini. Dan selanjutnya kami masih terus menghadirkan lagu-lagu daerah sebelum kita ke tradisi-tradisi yang ada di Indonesia atau budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kita beralih ke lagu Manado.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Pendengar, siang ini kami menghadirkan informasi terkait dengan kuliner Nusantara. Kita akan mengunjungi Batam. Di Batam, pendengar RRI, ada salah satu makanan yang cukup dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia yang terbuat dari beras dimasak hingga padat dan dibungkus, yang disebut dengan lontong. Lontong memiliki rasa yang cenderung netral sehingga mudah dipadukan dengan berbagai jenis lauk dan juga kuah. Makanan ini tidak hanya populer di satu daerah, tetapi hadir dalam beragam hidangan khas Nusantara dengan cita rasa yang berbeda-beda. Di berbagai daerah, lontong dapat ditemukan dalam menu seperti lontong sayur, ada lontong balap, lontong kari, lontong cap gome, hingga lontong yang disajikan bersama pecel atau sate. Perbedaan pendamping tersebut membuat lontong menjadi salah satu makanan yang mampu beradaptasi dengan tradisi kuliner masyarakat setempat. Keunggulan lontong terletak pada teksturnya yang padat tetapi tetap lembut ketika disantap, dan rasa yang tidak terlalu kuat membuat lontong dapat menjadi pendamping makanan dengan cita rasa gurih, pedas, manis, maupun kaya rempah. Dalam lontong sayur misalnya, lontong berpadu dengan kuah santan dan berbagai lauk, sementara pada lontong balap, makanan ini disajikan bersama tauge, tahu, lento, dan kuah khas. Lontong juga kerap menjadi alternatif sumber karbohidrat pengganti nasi karena dapat membuat hidangan terasa lebih beragam. Menariknya juga, lontong mampu bertahan di tengah perkembangan kuliner modern, bahkan bahan dan cara membuatnya yang relatif sederhana membuat makanan ini tetap mudah untuk ditemukan, baik di warung makan, pasar tradisional, bahkan di tempat-tempat kuliner lainnya. Berbagai inovasi memang terus bermunculan, tetapi hidangan tradisional berbahan lontong tetap memiliki penggemarnya sendiri.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Yopi Latul, pendengar RRI dengan judul lagunya Malele merupakan persembahan terakhir untuk lagu-lagu daerah di siang hari ini. Selanjutnya kita akan mengikuti informasi lokal Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kami sudah membagi wilayah pelayanan, baik BBBD, kemudian PDAM, dan Dinas PUPR, karena juga memiliki fasilitas peralatan mobil tangki untuk mobilisasi.
2: Inilah Warta Berita Rabu 26 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Pemda Sangiha melalui BPBD terus maksimalkan distribusi air bersih dalam menanggulangi dampak El Nino.
1: Kami sudah membagi wilayah pelayanan, baik BPBD, kemudian PDAM, dan Dinas PUPR, karena juga memiliki fasilitas peralatan mobil tangki untuk mobilisasi.
3: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menggerakkan semua kekuatan armada dalam rangka menanggulangi krisis air bersih yang terjadi di beberapa wilayah sebagai dampak kemarau panjang. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD telah menginventarisasi kesiapan armada untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih. Kepala BPBD Sangihe Wanula Besi ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu. Menurutnya saat ini tengah dikonsentrasikan terhadap pemenuhan air bersih atas permintaan masyarakat yang terus meningkat seiring kemarau berkepanjangan.
1: Jadi kami sudah membagi wilayah pelayanan, baik BPBD, kemudian PDAM, dan Dinas PUPR, karena juga memiliki fasilitas peralatan mobil tangki untuk mobilisasi. Jadi staf kita di lapangan sampai tengah malam melakukan distribusi ini karena memang dari sisi permintaan cukup banyak sehingga petugas-petugas lapangan memang kerja keras untuk memenuhi itu.
3: Kepala BPBD Labesi menyatakan bahwa Pemda Sangihe pastinya terus berupaya agar kebutuhan air bersih tetap tersedia melalui mobilisasi yang dilakukan. Selain itu berharap masyarakat juga memperhatikan dampak kekeringan, antisipasi kebakaran hutan dan di sekitar pemukiman warga. Anton Lahaube melaporkan.
2: Dinas PMDD tindak lanjuti permasalahan tentang daftar pemilih tetap kampung Dalako Bembanehe Kecamatan Tatuareng yang berakhir dengan kesepakatan bersama.
4: Rapat kita di saat ini terkait dengan laporan dari salah satu calon Kepitalaung yang ada di kampung Dalako Bembanehe.

0: sehingga tidak mengganggu proses yang tengah bergulir.
1: Baik untuk agenda atau rapat kita di saat ini terkait dengan laporan dari salah satu calon Kepita Laung yang ada di Kampung Dalako, mana mereka melaporkan ada kesalahan-kesalahan yang terjadi terkait daftar pemilih tetap di PT, sehingga panitia tingkat kabupaten langsung respon ini. Jadi hari ini kita undang panitia tingkat kampung dengan para calon, kita sudah bahas bersama terkait dengan laporannya ada, dan sudah kita sesuaikan ada nama-nama yang masuk dan nama-nama yang dikeluarkan. Jadi kita sesuaikan dengan regulasi atau aturan yang ada.
0: Pada permasalahan yang terjadi di Kampung Darako Bembaneha telah diputuskan untuk kembali mengacu regulasi di mana nama-nama yang mengalami perubahan dikeluarkan dari daftar pemilih tetap, sebaliknya yang berhak menyalurkan hak suara diakomodasi. Pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap 118 desa direncanakan berlangsung 21 Oktober 2026. Anton Lahube melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sangihe saat ini masih menghadapi tantangan terkait tingkat respon masyarakat dalam pendataan sensus ekonomi 2026.
4: Masih ada masyarakat, keluarga maupun pelaku usaha yang masih belum bisa menerima dan memberikan jawaban atau menolak petugas sensus ekonomi 2026.
5: Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini masih menghadapi tantangan terkait tingkat responden masyarakat, keluarga dan pelaku usaha dalam pendataan sensus ekonomi 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswato, kepada RRI mengatakan masih terdapat sekitar 4 hingga 5% responden yang belum menerima petugas atau belum memberikan jawaban dalam proses pendataan sensus ekonomi. Selain itu, BPS akan terus melakukan pendekatan kepada responden dengan mengedepankan sikap humanis, sebagaimana arahan pemerintah daerah agar masyarakat dan pelaku usaha bersedia menerima petugas. Pendekatan secara humanis diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memberikan data yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya untuk mendukung keberhasilan sensus ekonomi.
4: Menjadi salah satu tantangan buat kami, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena dengan progres 96,7% kita masih ada tantangan terkait dengan respon rate, di mana masih sekitar 4-5% masih ada masyarakat, keluarga maupun pelaku usaha yang masih belum bisa menerima dan memberikan jawaban atau menolak petugas sensus ekonomi 2026.
5: Eko mengajak seluruh masyarakat, keluarga dan pelaku usaha yang belum didata agar dapat menerima petugas serta memberikan informasi yang benar. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Jumel Johannes melaporkan.
3: Ketua Komisi 2 DPRD Sangihe, Max Pangimangen, mengapresiasi peran Radio Republik Indonesia RRI dalam mempublikasikan berbagai informasi pemerintahan dan pembangunan daerah kepada masyarakat secara aktual.
6: RRI ini lembaga penyiaran publik yang notabene menyajikan informasi-informasi yang aktual dan positif.
5: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Max Pangimangen, mengapresiasi peran Radio Republik Indonesia dalam mempublikasikan berbagai informasi pemerintahan dan pembangunan daerah kepada masyarakat secara aktual, objektif, konstruktif, serta berimbang setiap hari. Ia menilai keberadaan RRI penting sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu menyampaikan informasi pembangunan, kebijakan pemerintah, serta berbagai program pelayanan kepada masyarakat daerah secara luas dan merata. Dukungan terhadap RRI juga diwujudkan melalui komitmen meningkatkan mutu dan kualitas pemberitaan, sehingga informasi yang disampaikan mampu memberikan edukasi serta mencerdaskan masyarakat secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
6: Kami justru sangat-sangat memberikan apresiasi dan support RRI ini lembaga penyiaran publik yang notabene menyajikan informasi-informasi yang aktual dan positif kepada masyarakat internal kita di Sangihe maupun

0: secara global, termasuk kepada dunia internasional. Nah, pemerintah daerah berkewajiban melihat bagaimana RRI ini mengemas berita yang dapat dijadikan satu konsumsi publik yang positif dalam menjadikan kemajuan sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, termasuk bagaimana publikasi melalui RRI yang selama ini tersajikan kepada pendengar di mana saja berada, itu sangat-sangat positif.
1: Selain itu, DPRD juga terbuka terhadap kegiatan peliputan RRI, termasuk memberikan akses kepada wartawan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan tugas, kebijakan, dan kegiatan kelembagaan. Jumel Johannes melaporkan.
2: Berita terakhir, Meilani Mamangke, satu-satunya wasit perempuan asal Sulawesi Utara yang memegang sertifikat wasit volleyball internasional.
3: Karena untuk melaju ke internasional bukan mudah untuk mengikutinya, karena sudah melewati beberapa tahap, yaitu harus sering memimpin kejuaraan nasional.
4: Kejuaraan Provinsi Volleyball U19 Piala Bergilir Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus yang digelar di Gor Membara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, menjadi tontonan menarik bagi warga Tahuna dan sekitarnya. Namun dalam gelaran tersebut ada salah satu sosok yang menjadi perhatian publik, yakni wasit perempuan Meilani Mamangke. Ketika diwawancara RRI, ia menuturkan pengalamannya sebagai wasit perempuan satu-satunya dari Sulawesi Utara yang syarat dengan pengalaman memimpin pertandingan volleyball baik skala nasional maupun internasional. Menurutnya, untuk memimpin ke event berskala internasional sudah melewati beberapa tahap memimpin kejuaraan nasional. Dari pengalamannya memimpin pertandingan bola voli, yang paling berkesan memimpin event berskala internasional.
3: Dari semua event yang saya pimpin, yang jelas di beda-beda tempat itu ada paling yang berkesan. Tapi yang lebih berkesan sekali kalau saya memimpin pertandingan eventnya internasional. Karena kenapa saya bilang berkesan? Karena kalau di internasional beda dengan nasional. Bedanya itu karena kalau internasional kayak kita memimpin pertandingan, kayak penonton yang ada itu sudah mengetahui bagaimana aturan permainannya. Dibandingkan kalau kayak kita sekarang ada di Tahuna, kita yang memimpin tapi yang teriak itu penonton. Jadi kayak penonton juga mesti nggak ngerti peraturan. Itu sih paling berkesan. Itu kalau internasional.
4: Ia berharap kepada wasit khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, event kejuaraan provinsi pertama kali dilaksanakan tunjukkan profesional dalam memimpin setiap pertandingan. Ditambahkannya kejuaraan provinsi bola voli U19 yang berlangsung di Gor Membara yang terbaik di Sulawesi Utara. Kedepan Gor Membara menjadi rekomendasi dilaksanakannya event kejuaraan bola voli berskala nasional. Alexander Delenggade melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Pemda Sangihe melalui BPBD terus maksimalkan distribusi air bersih dalam menanggulangi dampak El Nino. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Ya, saat ini dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dan seperti biasa kami akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009. Sudah ada yang gabung, halo selamat siang.
1: Selamat siang
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Yuk, betul sekali, dengan siapa?
1: Dengan Bapak Ari di Akembuala.
0: Oh, Bapak Ari. Bapak Ari Akembuala, silakan Pak Ari.
1: Mau replay lagu jodoh dulu, Bu.
0: Lagu apa itu?
1: Ada itu lagu dangdut dari Tambor.
0: Lagu dangdut?
1: Iya.
0: Tunggu mau cari dulu ya, Pak Ari. Pak Ari lanjut kirim-kirim jodoh dulu, Kang. Omok Lian mau cari.
1: Kirim jodoh dulu. Yang pertama-tama buat Wabuk Liang yang sedang bertugas, selamat menjalankan aktivitas kerja. Harapannya semoga berada dalam keadaan sehat-sehat serta diberkati selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Baru hidup di Timur ada Mama Isi, Mama Angel, Dikala Suga, Upo Rey, Mama Upo Rey di Malatabut, Opa Belgis di Naha, Bapak Pandi di Doha, Bapak Udok di Tolendano, dan Putra Makassar di Toho, Apu Kareban bagi wajib. Baru ada Wabu Anisha di Morone, di alamat yang sama ada Wabu Linda bersama suami tersayang Bapak Guntur. Di Manente ada Ayah Yanis, di alamat yang sama ada Bung Agus. Tak lupa pula di Mahena ada Bapak Unke, di Anggis ada Nova, di KB2 ada Mama Wabu, Bapak Janter, dan Oma Aja. Medan ada Mayrona, Termisi di Bangka Belitung, Asri di Sulsel ya?
0: Iya betul, Luwu Timur Sulsel.
1: Baru ada Irman di Parigi Mountain. Nah, semua Jo, para pencinta dan pendengar setia Pro Dangdut di mana saja berada, dalam kompas persahabatan selalu.
0: Oke.
1: Demikianlah, Wabu. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung. Kalau lagu di sini Ratu Sikumbang dengan judul lagunya Terlambat Sudah ya. Mungkin ini yang dimaksud tadi oleh Bapak Ari yang ada di Akembuala. Lanjut terus kita di Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa ini?
2: Dengan Bapak Udo.
0: Pak Udo Tulendano. Silakan Pak Udo.
2: Salam jawa buat Bapak Uliang yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Tadi ada Bapak Ari. Terima kasih. Salamnya. Baru ada Mama Wawu untuk P2. Ada Mama Dati. Ada Mama Opo Ridwan. Dan Nisa, ada Bapak Winda. Ada Pak Nucuk. Ada Boy. Ada Mayrona, ada Pak Premisi. Ada Asri, ada Irman. Ada Papa Pandi. Ada Mama Iti. Ada Mama Opo Rey. Ada Mama Ridwan. Semua juga penggemar Pro Dangdut di mana saja berada dapat salam dari Kota Udo.
0: Siap.
2: Lagu Wawu.
0: Apa lagunya?
2: Mama ingin pulang.
0: Mama ingin pulang, tentu Papa sobat tunggu toh.
2: Iya. Yang terakhir buat Mama Udo. Percaya. Oke,
0: itu aja. Terima kasih sobat bergabung.

0: Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo. Ini dari Morongi?
1: Dari Utaurano, Mo.
0: Oh, begitu. Mungkin ada rabu-rabu ke sana, Stoy.
1: Mama punya tetangga.
0: Mama mau punya tetangga ini.
1: Mo, Utaurano sehujan?
0: Belum.
1: Belum,
0: Mo? Iya, kalau di Morongi seujan, so, Nis?
1: Apa ini air cuma menetes-menetes, Mo?
0: Seujan di sana berarti?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Apa air bedem patoro cuma menetes-menetes?
0: Aduh, kesian.
1: Mo, Papa Arita di belakang bareng?
0: Sobo sekitar satu bulan so ini ada bergabung atau mungkin satu bulan deng wawulian so kaget so di sebelum-sebelumnya juga so bergabung cuman pas nyana deng wawulian
1: soalnya kan Radio Sabut baru aktif so
0: baru on air kang ya,
1: baru dapat dengaran nih Papa Ari di suara.
0: Oke.
1: Ya Kembuala mo?
0: Kembuala betul
1: baru mo untuk lagu Nostalgia Ukide Timur.
0: Nostalgia
1: di Sumatera Utara, Bu.
0: Nostalgia di Sumatera Utara. Boleh di Ukide Timur di tanpa Mama Iti.
1: Buat Papa Iti ini lagu, Bu.
0: Untuk siapa?
1: Papa Iti.
0: Oh, Papa Iti. Talaku ni salah ye.
1: Semoga Papa Iti dari Ukide lagu Nostalgia.
0: Mudah-mudahan boleh masuk lagi ya Papa Iti di Prodangdut. Siapa tahu ada requestan lain.
1: Bilang mau bilang masuk sih sama Papa Iti. Mama Iti mau masuk. Papa Iti bilang Papa Iti masuk.
0: Ini Mama Iti ini belum dapat-dapat dengar ini dari suara ini.
1: Ada tadi, ada patel kompak kita mau.
0: Oh, oke. Okay.
1: Baru mau kirim jauh Mama Oporei. Papa Ansani, Papa Udo, Papa Pagi. Baru semua-semua aja mau. Teman-teman gitu. Jangan terlalu banyak, Mo. Banyak waktu, banyak yang antri di belakang.
0: Iya, terima kasih untuk pengertiannya.
1: Selamat tinggal, semangat terus, Mo. Sukses terus.
0: Iya.
1: Merdeka, Mo.
0: Merdeka, betul. Terima kasih sudah bergabung. Ada Nisa di Morongi. Lagu dari Lula Drakal. Ini mau lihat sudah apa lagi DP lagu. DP lagu tadi Nostalgia di Sumatera Utara. Nah ini dia Ratu Sikumbang so turung sendiri tanpa dibilang. Kita langsung saja dengarkan lagu-lagu request Pak Ari di Akembuala. Terlambat sudah dari Ratu Sikumbang, Pak Udo di Tolendano, Mama Aku Ingin Pulang dari Nela Karisma, terus Nisa di Morongi, Lola Drakel, Nostalgia di Sumatera Utara.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Di menit ke-55 saat ini lepas dari pukul 14, kembali kami terima penelpon dalam program acara Pro Dangdut di sesi yang kedua. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang dalam Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa?
1: Wawumi, Bibi Rawawu.
0: Oh, Wawumi, silakan Wawumi.
1: Itu lagu Hitam Anggur.
0: Hitam? Oke. Okay. Kirim?
1: Terima
0: kasih. Terus? Selamat siang dari Tabukan Tengah tadi yang bergabung. Bira ada

0: Di belakangnya Bu Miss, halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya, Pro Dangdut, Dangdut Tegal kita.
0: Iya, Luwu Timur atau?
1: Iya, betul sekali.
0: Asri. Asri di Luwu Timur. Lanjut.
1: Apa kabar?
0: Oh, kabar baik, kabar sehat. Kalau Asri bagaimana?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Sehat juga, ya?
1: Iya. Alhamdulillah. Mau request lagu dulu.
0: Lagu apa itu?
1: Dari Kirsik.
0: Bisa diulangi judul lagunya?
1: Dari Kirsik judulnya Khayalan Anak Perawan.
0: Khayalan Anak Perawan.
1: Iya.
0: Oke, kita cari dulu. Dewi Persik, ya?
1: Iya.
0: Oh iya, ini ada lagunya.
1: Iya, kirim salamnya. Ada Opa Belkis, Bapak Pandi, Bapak Udo, ada Uke, Ucu, Bapak Udo, ada Mengade Apit, Ma Iti, Ma Enal, Ma Wawo, ada Mopo Ardi, Mopo Rituan, Mopo Rey, ada Gita, Nova, Binda, ada Heroma di Medan. Buat semuanya di tempat kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Asri di Luwu Timur. Kali ini kita ke telepon WA dari Upel ini. Ada Ucup, selamat siang Cup.
2: Siap kakak.
0: Ucup bu eh.
3: Pengaruh cuaca dan panas.
0: Pengaruh cuaca tapi. Seujang di Upel Cup?
3: Belum no.
0: Sama berarti dengan yang ada di Tahuna.
3: Ya, kenapa kebong ini kurang jam aku sih?
0: Iya, karena semua kering-kering, serba kering di rumpu-rumpu. Halo, Cup? Alah, Ucup seturung sendiri atau gimana ini? Kering. Iya, betul, sekering ini Ucup. Halo, Ucup?
3: Ada kok.
0: Oh ada. Ini di seputaran ada terompe Bung Stefan dan juga Wawu Arsi ini.
3: Oh salam juga.
0: Yeah.
3: Oh buat Wawu Arsi dong terompe Oppo FP.
0: Betul. Ompe Ungke.
3: Entah. Terompe Ungke nya nak kelau.
0: Ungke nya nak kelau. Kalau ini Kadara. Kadara. Oh, cup DP lagu jo dulu. Kaki ko mak wau ini jabat telepon.
3: DP lagu. Tuhan jagakan sayangku.
0: Aduh, begitu eh. Gas jurang.
3: Aduh. Jadi yang pengen jangan punya.
0: Oh, semua tanya Pak Ungke abis ini. Tuh telepon langsung tanya Pak Ungke. Kira-kira siapa ini DP maksud?
3: Badiang. Oh, mau salam Jo.
0: Ya, silakan.
3: Buat Rampe Wawulian yang lagi tugas kan selamat. Sore ini sudah.
0: Sore.
3: Oh, sore. Pas
0: jam 3.
3: Pas jam 3. Selamat sore. Selamat bertugas, tetap semangat ya, sukses terus. Selalu diberkati tentunya bersama keluarga di rumah.
0: Ya.
3: Lanjut di samping ada terompe Oppo FN dan Wawu Arsi.
0: Ada ini Wawu Arsi.
3: Tetap semangat Jo. Dalam menjalankan tugas dan aktivitas ya. Okay. Selalu diberkati tentunya sama keluarga di rumah. Lanjut musalam yang barusan turun ada terompe Asri. Apa kabar? Ada Wawu Miss. Ada siapa-siapa yang semua itu tadi. Pokoknya sama-sama aja.
0: Siap.
3: Ucup sendak muda pacemu satu persatu karena Ucup DP orang malah unggih udah.
0: Aduh. Percaya. Oh begitu Ucup. Kasih bue selamat sore. Ada Ucup di Upel. Ini kalau nyak mau kasih berhenti memang Ucup akan terus menerus lanjut ini dengan DP ceritanya. Mau habis-habis ini Ucup. Sementara itu salam Jo untuk torang pe komdan yang ada di Tamako, Ucup pe Tamang ini, terus juga buat Kristianus Rame yang ada di Binala dengan Awu Jane. Selamat sore juga. Salam untuk orang-orang yang ada di Tamako yang biasanya mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Tahuna. Kita langsung saja ke lagu-lagu request, karena ini so ada 3 lagu yang batelpon, nanti habis 3 lagu ini baru batelpon ulang. Boleh masih request lagu dan kirim-kirim salam. Untuk Awu Miss, di Bira, Luwu Timur ada Asri, Upel ada Ucup.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali. Dengan siapa, di mana? Oh, Mama Opo Rey, Mala ya?
1: Iya. Kau di pelagu tak ingin sendiri. Dari Nela Karisma.
0: Nela Karisma. Tenang, Mama Opo, ada Momok Lian di sini.
1: lagu ini buat Mak Nisa dengan Mama Sadam di Morongi.
0: Oke.
1: Lanjut buat semua Jo. Sekitar Pro dan teman-teman saja berada. Terima kasih, Bu.
0: Terima kasih. Selamat sore.
2: Cobalah ikuti irama gembira. Tua dan muda mari joget bersama.
0: Dari WA ada Mama Ade Afix di Tola. Selamat sore, Ma Ade.
3: Ya, halo, selamat sore.
0: Akhirnya boleh dapat dengar suara dari Tola ini, Ma Ade.
3: Apa kabar?
0: Kabar
3: ini?
0: Baik, kabar sehat. Mudah-mudahan Ma Ade Afix juga dalam kondisi yang sama.
3: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat juga. Mata kering ya, no ini bau.
0: Betul ya, tapi air bersih masih ada toh di sana?
3: Alhamdulillah kan ada mata air ini.
0: Oh,
3: di
0: betul.
3: Sekitaran.
0: Jadi masih tetap aman ya untuk tahu. Air.
3: Alhamdulillah, cuma tanah retak-retak ini.
0: Iya betul, so kering sekali sampai di perumpu-rumpu sama so kering.
3: Iya sama no. Oh Lian.
0: Ya.
3: DP lagu. Hanya satu persinggahan.
0: Hanya satu persinggahan dari?
3: Dari Vita Alfia. Ini lagu buat Mama Puri.
0: Hanya satu persinggahan. Ditolak berarti ini.
3: Lagi buat Mama Puri bersama Papa Puri.
0: Oke.
3: Kirinjo, pertama-tama buat Pak Ulian selamat bertugas. Tetap semangat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
3: Terus barusan ada Mama Opo Rey bersama Bapak Rey. Ada keluarga Kahim, Bong Matantu. Terus ada Mak Iti, Mak Una, Pak Pandi, Pak Udo. Ada Ucup, ada Wawu Mis, ada Asri, ada Mak Wawu, Mak Aca, Kak Nova. Dan Mama Opo Iswat dan semua-semua Jo pendengar pencinta perdana di mana saja berada, salam sehat dalam kompak persahabatan selalu. Maulian.
0: Ya.
3: Maulian, ke apa kalau malam dada DP siaran?
0: Oh, kalau malam enggak DP apa? Siaran, cuman dari pagi sampai sore, Kang.
3: Iya, biasanya sampai setengah 8.
0: Oh, sampai setengah 8 malam?
3: Iya.
0: Oh, oke.
3: Terbatas jaringan.
0: Terbatas jaringan. Jadi doakan aja ya Mama Ade Afix, mudah-mudahan DP proses semuanya berjalan dengan lancar supaya kesiang 19 jam torang bisa menikmati sama-sama ini siaran RRI, Kang.
3: Masih belum stabil kan Mau Lian?
0: Belum. Untuk sementara ini.
3: Oh, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah kan sosial sudah dapat. Oke, begitu Jo. Makasih.
0: Terima kasih. Selamat sore juga Mama Ade Afix di Tola.

0: Prodangdut, halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Deng, siapa ini?
1: Pak Udo balik lagi.
0: Oh, Pak Udo, silakan, Pak Udo.
1: Siapa itu? Siapa tadi, Mama Deapit?
0: Iya.
1: Iya, betul, kalau semua malam itu punya ada siaran radio.
0: Oh, oke.
1: Okay. Baru kita radio kan di sini dua, baru satu terusak, ambil satu. Mau masuk di apa ruang rindu kowe
0: ya ada siaran
1: betul kok mau ada api tadi no iya mungkin belum stabil itu si galawe
0: iya sementara dalam prosesnya ini Pak
1: ya Allah mau jadi yang cepat
0: iya amin
1: oke mau salam jauh buat Papa Kermila, Mama Kermila, Papa Pandi, Papa Tukang Ambring di Raku, Mama Juhu di kompleks yang sama, Mama Jopor, dan semua Jo, Mama Jopor, Mas Jo, baru yang terakhir buat Wawu yang bertugas, selamat bertugas sampai akhir penyiaran. Jadi lagu Abu boleh mencari lagu kan?
0: Iya, karena so request lagu tadi, jadi Bapak Udo senyum boleh Kang yang kedua, cuma satu kali. Siap.
1: Oke, selamat sore.
0: Selamat sore.

0: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Oh, Mairona di Medan.
1: Oke.
0: Silakan Mairona.
1: Ya. Bisa kita
0: bermacam. Masih bisa. Lagu apa?
1: Dari Imam S. Arifin yang kusayang.
0: Imam S. Arifin
1: yang kusayang.
0: Yang kusayang. Yang pernah kusayang ini yang ada. Itu?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Siap ada ini lagunya. Kirim.
1: Oke, pertamanya banyak lihat saya juga sebentar. Barunya nama Iti Lamina,
0: dan
1: ada Wita, Wak Ini, ada Wak Nova, ada Asri, ada Made Abdul Pohri, dan semuanya lah mbak para pecinta perundang di sore hari ini. Kita makan.
0: Bagaimana, Mairona?
1: Lagunya aman, kan?
0: Aman, aman. Ada lagunya ini, Mairona, ya. Waalaikumsalam, salam juga untuk orang-orang rumah ya, Mairona yang ada di Medan. Pendengar seperti biasa karena so ada 3 lagu ini di list, jadi langsung saja kita dengarkan lagu-lagunya. Ada Tak Ingin Sendiri Nela Karisma untuk Maupore, Hanya Satu Persinggahan Vital Via Mama Ade Afik di Tola, dan lagu terakhir ada Imam S. Arifin Yang Pernah Kusayang untuk Mairona di Medan.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Ya, masih di Pro Dangdut frekuensi 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Pro Dangdut, halo.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana? Oh, Mama Iti. Mama Iti akhirnya bisa mendengarkan suara dari Bukidak Timur ini. Baku dapat di udara ini ulang ya, Mama Iti. Terima kasih, Mama Iti.
1: Terus Jirinjo pada selawat tadi ada Wawu Nisa dengan Mak Beri ada Api Kalinda bersama Pak Guntur sama Bu Ardi ada Pak Ari di mana itu Pak Ari ya Bu?
0: Oke, Mbuala.
1: Oh, ada Pak Ari di atas Mbuala, salam kenal Jo.
0: Oke. DP lagu apa ini, Mama Iti? Boleh diulangi DP lagu? Di sana menanti.
1: Ya, di sini menunggu.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Selamat sore, Mama Iti. Mama Iti di Bukidak Timur.

Lanjut lagi kita dengan Pro Dangdut. Halo. Baik, terputus. Silakan dicoba kembali.

0: Oke, di sini sudah ada yang gabung lagi melalui WA. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
0: Betul sekali, Pro Dangdut. Deng siapa ini?
1: Mama Nadi di Tabut, Kak.
0: Mak Nadi, lanjut.
1: Kirim juga ada Mama Ungke di Tola, ada Mama Paisan, ada Kak Boy, Kak Ucup, Kak Nisa, Papa Udo, Papa Pandi, Kak Winda, Mama Iti, Mama Uporei, itu jo Kak.
0: DP lagu apa
1: EP
0: ini?
1: EP lagu. Lensa Merah Muda, Kak.
0: Lensa Merah Muda, siap ada ini DP lagu.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Mama Nadi di Tabukan Utara. Dan satu lagi chat kami bacakan. Setelah itu kami sudah tidak lagi membuka kesempatan ya untuk Anda bergabung, karena kita harus mendengarkan 3 lagu request. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kirim salam cu buat Kak yang lagi bertugas sampai akhir penyiaran. Kirim salam ada Mama Nadil, Mama Faisan, Kak Nisa, Papa Pandi, Pak Udo, Ma Iti, Ma Una, ada Kak Winda, Boy, itu juga Kak. Selamat sore, DP lagu I Love Mama Mantu, bilang Papa Pak Mantu dari Vita Alfia. Ini dari Mama Ungke di Tola Tabukan Utara. Oke, terima kasih untuk Anda semua pendengar RRI yang sudah bergabung di kesempatan siar kali ini. Pro Dangdut dapat Anda ikuti kembali pada besok hari di jam yang sama. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Semau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.

0: aku masih minder.
1: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu, mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini, https://2/RRI.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
1: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali.bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: saja.
1: Presiden Prabowo Subianto menyapa warga terdampak gempa Nusa Tenggara Timur NTT di Kabupaten Nage Keo. Momen tersebut terjadi setelah Presiden memimpin rapat koordinasi penanganan dampak gempa di wilayah tersebut. Ia pun menyapa warga dari atas mobil Maung Garuda saat melintas di lokasi yang dipenuhi dengan masyarakat. Dan warga tampak antusias menyambut kedatangan Presiden. Kedatangan Presiden disambut antusias oleh warga yang telah menunggu di lokasi. Kemudian selanjutnya Presiden akan melanjutkan agenda kunjungan kerja setelah menyapa masyarakat terdampak gempa tersebut.

0: bos sajen. Minta petunjuk, cari yang pasti-pasti, Om.
1: Mau yang pasti? Dan dapatkan limit peminjaman sesuai kebutuhan.
2: Proses Doh, di saat tidak ada duit bagi nih, iklan pinjolnya gentayangan. Pengajuan pinjaman LP mudah sekali, cuma pakai KTP li berikut. Aduh, mau runtuh no pertahanan diri kalau begini. Tas yang kita suka li ada DP diskon. Duh, nyanda. Kita nih mau terjeratin pinjol. Memang bagus no katuk mau terima duit cepat, mar mau bayar akang. Belum li dorang teror kalau ndak mau dapat bayar cepat. Hidup ada tenang-tenang begini, kong mau dapat teror cuma gara-gara pinjol. Aduh, jauhkan dari pinjol.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Malaysia mencatat kualitas udara tidak sehat di sekitar 30 wilayah pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Kondisi tersebut terjadi ketika kabut asap menyebar di sejumlah wilayah negara tersebut, dilansir dari CNA. Sebagian besar wilayah pesisir barat

0: Semenanjung Malaysia dan beberapa daerah di Sarawak terdampak. Otoritas Malaysia mengatakan kabut asap bergerak dari berbagai arah.
1: Gambarkan juga bunga-bunga.
0: Departemen Lingkungan Hidup Malaysia mencatat 29 wilayah memiliki indeks polutan udara atau API dalam kategori tidak sehat hingga pukul 14. Angka API tertinggi mencapai 182 di stasiun pemantauan markas kepolisian Distrik Serian Sarawak. Berdasarkan rencana penanganan kabut asap, seluruh aktivitas luar ruangan harus dihentikan jika api melebihi 100. Sekolah, taman kanak-kanak, dan tempat penitipan anak harus ditutup jika api juga melebihi 200.

Pendengar, selanjutnya kita bergabung untuk mengikuti informasi lintas Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut lintas Magota dari Pro 1 RRI Gorontalo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax. Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax. Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax. Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden
2: membara menjadi rekomendasi dilaksanakannya event kejuaraan bola voli berskala nasional. Alexander Delenggade melaporkan.
3: Dari Tahuna kita beralih ke Rarita Laut. UPP Pelabuhan Melongwane menyebut aktivitas nelayan dan pelayaran sekarang ini harus memperhatikan situasi tinggi gelombang laut berdasar informasi dari BMKG, pasalnya bisa terjadi perubahan prakirawan.
4: El Nino pengaruhi tinggi gelombang perairan laut di Sulawesi Utara, khususnya di perairan Kepulauan Tahuna dan juga Talaut. UPP Pelabuhan Melongwane menyebut kondisi ini sehingga aktivitas nelayan dan pelayaran harus memperhatikan situasi tinggi gelombang laut berdasar info dari BMKG. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor UPP Pelabuhan Melongwane, Krisno Wenset, mengatakan kondisi sekarang aktivitas pelayaran harus lebih waspada, berhati-hati, pasalnya gelombang laut sekarang ini terjadi perubahan tingginya.
5: Gelombang tinggi masih berpeluang terjadi di perairan Sulawesi Utara.
6: Ya, kami juga sebelum melaksanakan apa memberikan surat persetujuan berlayar di Inapornet itu wajib upload juga data gelombang 7 hari ke depan. Jadi semua nahkoda, semua agen. Jadi sebelum terbitkan SPB upload juga gelombang 7 hari ke depan, disitu kan ada kelihatan.

0: posisi itu berapa meter, berapa meter. Jadi tetap update dengan dari BMKG seperti itu, Pak.
1: Sementara itu, berdasar informasi data BMKG Maritim Bitung, peringatan dini gelombang tinggi tanggal 26 Agustus 2026 sampai dengan 29 Agustus 2026. Kondisi sinoptik menunjukkan siklon tropis Atsani di timur Filipina bergerak ke arah utara, pada umumnya angin dominan bertiup dari arah tenggara barat daya. Dengan kecepatan rata-rata 10 sampai dengan 30 knots, kecepatan angin tertinggi berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut. Sementara tinggi gelombang 1,25 sampai dengan 2,5 meter sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan juga Laut Maluku. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Bakri Petabuga, atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo,

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Ya, selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada di menit ke-21 saat ini lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda masih bersama Pro 1 RRI Tahuna melalui frekuensi 105,4 MHz maupun juga 99,5 MHz. Setelah tadi tentunya kita ikuti informasi lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar, kalau berbicara terkait dengan Sangiha, Sangiha bukan hanya menyimpan keindahan alam dan pesona bahari, tetapi juga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat juga lingkungan di wilayah kepulauan ini. Salah satu lembaga yang selama ini aktif dalam upaya pelestarian burung dan habitatnya di Indonesia adalah Burung Indonesia. Organisasi ini berfokus pada konservasi burung liar dan habitatnya, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keanekaragaman hayati. Kali ini Burung Indonesia melaksanakan beberapa kegiatan tentunya di Kabupaten Kepulauan Sangiha yang turut melibatkan sosok yang sudah akrab dengan dunia petualangan dan eksplorasi alam, yaitu Marshall Sastra, host My Trip My Adventure. Dan untuk mengetahui lebih jauh seperti apa kegiatan-kegiatan tersebut, di ujung telepon kami sudah terhubung dengan Bang Marshall. Selamat sore, Bang Marshall.
1: Selamat sore.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Baik, Mbak.
0: Baik, ya.
1: Gimana kabarnya?
0: Sama, puji Tuhan dalam keadaan yang sehat dan baik juga ini, Bang Marshall. Baik, Bang Marshall, ini pertama kalinya datang ke Sangiha, Bang Marshall, atau ini sudah kedua atau ketiga kalinya justru ke Sangiha?
1: Betul, kebetulan ini baru pertama kali datang ke Sangihe bareng Burung Indonesia.
0: Oke, selamat datang tentunya di Sangihe.
1: Kenapa?
0: Selamat datang di Sangihe.
1: Iya. Sorry nih, saya di pinggir jalan soalnya.
0: Iya, enggak apa-apa. Oke. Bang Marshall, ketika pertama kali datang dan menginjakkan kaki di Sangihe, kesan yang paling pertama dari Sangihe itu apa?
1: Pertama kali datang sini pastinya senang ya. Terus juga ketemu sama teman-teman di sini ramah-ramah semua. Udah gitu, memang datang ke sini kan dalam rangka pengamatan burung bareng Burung Indonesia. Jadi banyak burung-burung endemik di sini yang bisa kita lihat langsung dan kita amatin gitu, Pak.
0: Oke. Okay. Agenda-agenda khusus selama berada di Sangiha apa saja itu, Bang Marshall?
1: Iya, ada agenda khusus dari hari pertama tuh kita memang mengeksplor burungnya dari sekitar kota Tahuna. Setelah itu hari kedua kita langsung berangkat ke pegunungan,
2: ya,
1: Gunung Sahen. Di Gunung Sahen Darumang.
0: Oke, di Tamaku.
1: Di sana kita bermalam 2 malam.
0: Oke, baik. Kira-kira berapa hari Bang Marshall berada di Kabupaten Kepulauan Sangiha?
1: Kira-kira udah seminggu lah ini, Mbak.
0: Oh, seminggu.
1: Hampir seminggu, iya.
0: Hampir seminggu. Jadi masih ada beberapa hari ke depan ya, berada di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Di beberapa agenda tadi yang sudah disampaikan, adakah misalnya keinginan ya untuk melihat destinasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangiha? Karena kita tahu bersama kalau di Kabupaten Kepulauan Sangiha kaya akan destinasi wisata, kemudian juga objek-objek wisatanya juga menarik, keindahan alamnya juga menarik. Apakah ada keinginan juga untuk mengeksplorasinya?
1: Iya, pasti, Mbak. Pasti banget. Dan juga kan memang Sangiha selain burung-burung endemiknya yang terkenal itu kan juga keindahan bawah lautnya juga sebenarnya bagus ya. Cuman karena sekarang kan cuaca kan lagi kurang bagus, jadi mungkin nanti atur lagi untuk balik lagi ke Sangihe buat diving.
0: Amin, amin. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ya ke Kabupaten Kepulauan Sangiha. Setelah melihat langsung Sangiha ini, Bang Marshall, apa harapan Bang Marshall untuk pariwisata Sangiha ke depannya atau juga keindahan alam di Kabupaten Kepulauan Sangiha?
1: Untuk harapannya ya, semoga yang pasti, semoga banyak yang lebih tahu keindahan di Sangiha. Terus banyak, dengan begitu kan banyak orang yang datang mampir gitu ya. Apalagi wisatawan-wisatawan yang dekat kan sebenarnya dari Manado dan sekitarnya bisa mampir ke Sangiha gitu. Sama kemarin kan juga dari Burung Indonesia ada pelatihan dengan influencer-influencer lokal. Jadi mungkin dengan influencer-influencer lokal bisa mempromosikan keindahan Sangihe, otomatis makin banyak yang lebih tahu Sangihe dan makin banyak keuntungannya buat pariwisata.
0: Oke, baik, menarik sekali cerita dan juga pengalaman Bang Marshall selama berada di Sangihe, khususnya juga dalam kegiatan-kegiatan Burung Indonesia. Mudah-mudahan semua kegiatannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ini Bang Marshall, terima kasih tentunya juga sudah bersama dengan Pro1 RRI Tahuna untuk berbagi pengalaman dan juga kegiatannya di Sangihe.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Iya, selamat melanjutkan kegiatan dan juga perjalanan di Sangihe, Bang Marshall. Salam lestari dan sampai jumpa di perjalanan-perjalanan berikutnya, atau mungkin juga ada wawancara update terkini juga terkait dengan informasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe atau giat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bang Marshall.
1: Siap, terima kasih, Mbak.
0: Oke, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Pendengar khususnya kaum muslimin dan muslimat, untuk azan maghrib di hari ini sebagai informasi untuk Anda, yaitu pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah, dan saat ini kita di menit ke-35 lepas dari pukul 17, kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, sebelum dikumandangkan azan maghrib, kami akan menghadirkan selawat tarhim untuk Anda.

0: عنك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Satu lagu terakhir untuk mengisi lagu-lagu bernuansa islami, kami hadirkan Amalmu Adalah Ibadahmu dari Indah Dewi Pertiwi.

Inspirasi Persembahan Pro 1. Pengabulan Doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar RRI, tidak terasa hari sudah berganti malam dan saat ini tentunya Pro 1 masih akan terus menemani suasana malam Anda. Bagi yang masih dalam perjalanan pulang atau ada yang baru saja menyelesaikan aktivitas hari ini atau bahkan ada juga yang baru memulai tugas dan tanggung jawab pada malam hari ini yang sedang bersantai di rumah juga, selamat malam untuk Anda. Pro 1 masih menghadirkan lagu-lagu hiburan pilihan sekaligus update informasi terkini yang tentunya sayang untuk Anda lewatkan. Pastikan masih di frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz maupun juga aplikasi RRI Digital.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar legenda musik country Amerika Serikat Dolly Parton meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan perwakilan keluarga melalui pernyataan yang dibagikan melalui akun media sosial resmi Parton. Dolly Parton meninggalkan karir panjang selama sekitar 7 dekade yang menjadikannya ikon musik country dunia. Perjalanan tersebut membawanya meraih kesuksesan melalui musik, film, televisi, bisnis, sekaligus berbagai kegiatan kemanusiaan. Ia dikenal luas melalui lagu Jolene, I Will Always Love You, ada Coat of Many Colors, serta 9 to 5, yang menjadi karya ikonik. Kemampuannya dalam menulis lagu menjadi salah satu kekuatan utamanya dengan sekitar 3.000 karya yang sudah dihasilkan sepanjang karirnya. Ia berhasil menjual lebih dari 100 juta rekaman secara global dan menjadi salah satu penyanyi perempuan terlaris sepanjang sejarah. Meraih 11 Grammy Awards termasuk penghargaan Lifetime Achievement serta menerima berbagai penghargaan bergengsi lainnya. Parton kemudian memperluas kesuksesannya ke dunia perfilman dengan membintangi sejumlah film populer termasuk 9 to 5. Kiprahnya di Hollywood memperkuat status Parton sebagai entertainer yang mampu melampaui batas genre musik country. Selain itu, ia juga membangun kerajaan bisnis melalui Dollywood, taman hiburan di Tennessee yang menjadi bagian penting warisan karirnya. Selain itu, dikenal sebagai filantropis melalui berbagai program yang berfokus pada pendidikan, literasi, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan. Salah satu kontribusi terbesarnya pendengar adalah Imagination Library yang didirikannya pada tahun 1995 untuk memperluas akses buku bagi anak-anak. Program tersebut telah membagikan lebih dari 300 juta buku gratis kepada anak-anak di berbagai negara dunia. Warisan Parton akhirnya tidak hanya tercatat melalui penjualan musik dan penghargaan, tetapi juga pengaruhnya terhadap masyarakat. Kepergiannya meninggalkan sosok seniman multi-talenta yang berhasil mempertahankan pengaruh dan relevansinya selama puluhan tahun.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

Pendengar, susu merupakan salah satu sumber protein, kalsium, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh. Di pasaran, susu tersedia dalam berbagai jenis, termasuk susu pasteurisasi dan UHT yang memiliki sejumlah perbedaan. Melansir dari Halodoc, perbedaan utama susu pasteurisasi dan UHT terletak pada metode pengolahan serta lama penyimpanannya. Kedua jenis susu tersebut tetap mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Tetapi untuk susu pasteurisasi dipanaskan pada suhu tertentu dalam waktu singkat untuk mengurangi mikroorganisme berbahaya. Metode high temperature short time umumnya menggunakan suhu sekitar 72 derajat Celcius selama 15 detik. Melansir dari Greenfields, proses pasteurisasi dapat dilakukan pada suhu 72 hingga 85 derajat Celcius selama 10 sampai dengan 15 detik, di mana pemanasan tersebut bertujuan untuk mengurangi bakteri berbahaya sekaligus mempertahankan karakteristik alami susu. Berbeda dengan pasteurisasi, susu UHT diproses menggunakan suhu sangat tinggi dalam waktu yang jauh lebih singkat, umumnya dipanaskan sekitar 135 hingga 150 derajat Celcius selama 2 hingga 5 detik. Proses tersebut membuat jumlah mikroorganisme dalam susu menjadi sangat rendah sebelum produk tersebut dikemas. Karena itu, susu UHT dapat disimpan pada suhu ruang sebelum kemasannya dibuka dalam jangka waktu lebih lama. Kemudian susu pasteurisasi memiliki masa simpan lebih pendek sehingga membutuhkan penyimpanan dalam lemari pendingin. Jadi agak berbeda dengan susu UHT. Susu pasteurisasi biasanya bertahan beberapa hari hingga sekitar 1 minggu ketika disimpan dengan benar. Perbedaan berikutnya dapat dilihat dari karakteristik rasa dan tekstur setelah susu melalui proses pemanasan. Susu UHT dapat mengalami perubahan rasa dan tekstur karena penggunaan suhu pemanasan yang sangat tinggi. Meski begitu, kandungan nutrisi susu UHT dan pasteurisasi secara umum tidak berbeda jauh. Beberapa vitamin yang sensitif terhadap panas seperti vitamin C dan B12 mungkin sedikit berkurang selama proses UHT. Dari segi kepraktisan, susu UHT lebih mudah disimpan karena tidak membutuhkan lemari pendingin sebelum kemasannya dibuka. Karakteristik tersebut membuat UHT lebih praktis untuk penyimpanan dan transportasi dalam waktu relatif panjang. Sebaliknya, susu pasteurisasi membutuhkan perhatian lebih terhadap suhu penyimpanan karena masa simpannya relatif singkat. Produk ini perlu segera dimasukkan ke lemari pendingin agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga. Dengan demikian, susu pasteurisasi dan UHT memiliki keunggulan berbeda yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing konsumen. Pilihan susu sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan penyimpanan, preferensi rasa, kandungan gizi, serta informasi pada label kemasan.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP.
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: Bu, ini uang untuk belanja warung.
1: Iya nak, cuma ada segitu.
0: Sepertinya kita nggak bisa begini terus, Bu.
1: Terus ibu harus bagaimana, nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
0: Bu,
1: ibu sudah capek, nak. Tiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari, Bu.
1: Pak RT? Iya, Pak.
0: Loh, warungnya ini nggak buka toh, Bu? Kok sepi begini?
1: Iya, saya mau istirahat, Pak.
0: Loh, emangnya ada masalah apa, Bu?
1: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP, Pak. Warung jadi sepi. Karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
0: Walah, Bu, kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh, Bu. Mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang ibu punya itu ya tetap hidup.
2: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
1: Baik, tapi kalau gagal, ibu sudah ikhlas.
3: Wah, sekarang sudah bisa non tunai ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya masih belajar.
3: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
1: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
4: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyu Chan, dan Rara sebagai Bulina.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Ya, mendengar informasi dari dunia olahraga, Timnas Voli Putri Indonesia menutup fase grup B AFC Women's Continental 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Australia di Tianjin Olympic Center Gymnasium China Rabu 26 Agustus 2026. Hasil ini memastikan tim Merah Putih meraih tiket ke babak perempat final. Sementara itu pendengar informasi dari rri.co.id, Nagekeo, pemerintah akan terus hadir dalam membantu masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT selama proses pemulihan pasca bencana. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menyapa warga terdampak bencana di Kabupaten Nagekeo NTT Rabu 26 Agustus 2026.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatrian negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

Ya, mendengar satu informasi terakhir dari RRI.co.id, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengatakan jajaran kehumasan Bawaslu memiliki peran strategis. Menurutnya peran strategis kehumasan yakni menjadi garda terdepan dalam membangun kepercayaan publik melalui informasi publikasi kerja Bawaslu. Dalam hal ini ia menilai informasi kinerja yang dipublikasikan jajaran kehumasan merupakan upaya dalam merawat citra lembaga. Untuk itu ia mengibaratkan kerja kehumasan merupakan upaya dalam menjaga halaman depan hunian. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rekor di antaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rekor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga

0: Pro 3 RRI Trus Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menargetkan pembenahan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
2: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
3: Pemerintah menargetkan pembenahan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
2: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas. Ya, teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
3: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
4: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan, dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tapak. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
3: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
5: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
6: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
5: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
6: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
7: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend sebab

0: suspend, nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
1: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
3: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini. Ya.
5: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen, DTSN itu Pak?
3: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun, 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan udah lebih rapi.
4: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
6: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
4: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
7: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
7: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
8: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
9: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
8: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai Rp250 juta setiap bulan.
10: Pemberian uang ya. Tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, betul, November, Desember 2025, masing-masing sebesar Rp250 juta, total Rp750 juta seperti itu,
12: betul,
10: ya.
12: Betul, Pak.
10: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
12: Tidak.
10: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
12: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
10: Seperti itu.
11: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
13: Yang mulia, mohon menyela sebentar, yeah, terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
10: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
11: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar Rp91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
14: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Jadi untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta Niar Abdul Litiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Iya, mendengar RRI 32 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan lagu-lagu dari Kidung Rohani menanti program acara Mimbar Agama Kristen untuk malam ini. Dan pada pukul 21, kami informasikan akan hadir acara Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan pendengar RRI, untuk malam ini Ruang Rindu dengan bintang tamu Irma Jun, Sarwana, Stephen Tamaji, dan Audrey Papilaya. Untuk host ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Tetap bersama kami, selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu dari Kidung Rohani.

Pendengar RRI, 43 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, masih dengan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani untuk malam ini. Kali ini pendengar, persembahan lagu rohani hadir dari Jacqueline Kloss, Pes Thomas Chandra, dan Jason Irwan dengan judul Yesus Setia.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

Satu lagu rohani yang paling terakhir mengisi mimbar agama di malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar RRI Umat Kristiani. Dan selepas pukul 21 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti acara Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Lagu terakhir dari Maria Sandi, Allah Turut Bekerja.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional saat ini, tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dan Ruang Rindu Nasional menghadirkan bintang tamu Irma Jun, Sarwana, Stephen Tamaji, dan Audrey Papilaja, host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat, rasa ingin jumpa kian berkata.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 hari. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan, main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya.
1: Para murid-murid.
0: Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Seala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Ih, luar biasa.
1: Makanya
0: Mas Dwi gini ya kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasah lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bangsa. Bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi,
0: Diasah
1: lagi
0: dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener.
1: Juga
0: dan mas, menemukan suara-suara baru.
1: Suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya. Mantep kan.
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Oke. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh. Ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Yes. Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tukang, ini lupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
2: Datanglah.
1: Tukang lupa. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan ganteng ini. Wah.
2: Gimana sih? Kamera.

0: Kamarnya mana?
1: Ini.
2: Mereka bisa ngeliat di mana tuh?
1: RR Inet.
2: Nolak banget dari tadi kita.
3: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong, bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
3: Pastinya begitu.
1: Udah Mas, udah enggak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu
3: ada
1: yang kece
3: aja
1: dan keren.
3: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece.
3: Iya ya, ruang kita.
1: Irma Jun.
3: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic? Mic.
4: Sudah.
3: Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
3: ada Sawarna dari Warna.
5: Dari Sulawesi
3: mana?
5: Dia kan dari Molukas.
4: Gua dari Sawarna dari Sarwah.
1: Selamat datang di ruang rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, seneng banget ya Mas, kita bisa ketemu
3: bener,
1: lagi.
3: Benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
3: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
3: Kenapa berempat ini?
4: Masing-masing ya.
1: Boleh dong.
4: Paling tua dan paling tua.
5: Paling tua sih.
1: Silakan Irma, ayo.
4: Aku.
1: Irma yang paling senior.
4: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
4: Terus ngajar juga.
1: Wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music School.
3: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang
1: Steven?
6: Iya. Aku.
1: Iya. Lah. Ah, Steven iki wong Surabaya lho ya.
6: Selain sama Warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
3: Betul. Ya.
6: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Oh. Mantap sih Mas.
3: Apa?
1: Mantap iki Mas.
3: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta.
4: Padahal udah pakai ini loh.
3: Denger, kan roaming loh maksudnya.
1: Kayakmu Mas. Padha Surabaya.
3: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Mesti iya, roaming nanti.
3: Kalau Kak Audrey gimana?
7: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
3: Oke.
7: Okay. Vokal direct juga.
1: Jadi pernah ya.
3: Aku di direct.
1: Iya, di vokal sama
3: di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
7: Iya, sama Rumpis.
3: Oh, oke.
7: Okay. Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ih, ternyata keren loh Audrey.
7: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Akhirnya iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget loh.
3: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
7: Iya, Sinaran.
3: Oke.
7: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
3: Film apa?
7: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
1: Oh.
7: Tumben nyaring lo ngomongnya.
1: Iya. Oke. Aduh mantap
3: itu,
1: lah pokoknya.
3: Itu ya.
7: Itu lagi jawabannya. Itu aja gitu.
1: Siap.
3: Kalau yang ini Stam main film mana? Juga.
1: Gimana, Sar?
5: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
5: Benar, Mbak Ida.
1: Salah satunya
5: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya?
1: Berapa kali
5: menghadiri berapa pesta gitu ya.
1: Di
3: Slow
1: juga.
3: Ya, pesta ya kan.
5: lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya. Okay.
7: Legacy ya, Vocal Legacy.
1: Amin.
7: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
3: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
1: nih, akhirnya
3: bikin
1: project The Vocal Legacy,
3: The Vocal
1: ini,
3: Legacy ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
6: Ya seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo Irma.
7: Penuh dengan ide-ide mendadak gitu.
4: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
5: Koko Stephen.
4: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
4: Ada ancaman.
1: Ya.
4: Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ke Audria sama Sarwana.
4: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja, saat ketemuannya gitu.
1: Waduh,
4: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu. Nah,
1: ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
4: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya itu berarti ada ini dong, ada audisi.
4: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
1: yang sama.
3: Oh, okay.
4: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
1: Iya.
3: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
4: Bisa.
1: Gitu ya. Gak kebayang soalnya.
3: Oke.
4: Okay. Bisa.
1: Oh, tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
3: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya, optimis.
3: Optimis
1: mereka
3: ya.
1: Masih
5: acaranya itu dari
1: selesai.
5: Dari subuh.
7: Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 1 malam gitu mulai.
3: Selesai sampai jam 1 malam mungkin, lagi.
7: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
4: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
3: Okay.
4: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada. Yang daftar barcode-nya semua udah ada di situ.
3: Okay.
4: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
3: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
4: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Oh. Kenapa enggak lewat Surabaya?
4: Next, Mbak.
1: Waduh.
3: Nah, makanya Mas Yun, ya kan?
4: Ya,
3: wes. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari Toli dan Mandar, sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
3: Bang Kendi.
0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
0: Makasih Yudi Ismail.
3: Siap.
0: Nama Sari.
1: Siap.
0: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya. Wah, malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
3: Boleh. Oh, ke Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
0: Bang Sarwana agak kareba dan.
5: Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh.
3: Iya lah.
1: Om sana.
0: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
3: Okay.
0: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan taruhan ini.
3: Oke, okay. Ditunggu ya.
0: Terima
3: kasih, Pak.
1: Okay. Siap.
3: Okay, Pak Kendi.
1: Disiakan.
5: Dijawab langsung ya,
3: nanti. Sabar.
0: Bang Benjo di Manado.
1: Okay.
0: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
3: Siap.
0: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andik Nur Samsu.
1: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benijo. Selamat malam, Bung Beni.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benijo.
8: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
3: Siap.
8: Kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
1: Baik, Bang. Ayo silakan Bang Beni
3: dengan empat
1: bintang tamu malam ini.
8: Oke, empat bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Stephen, terus ada Audrey.
1: Betul.
3: Iya, betul. Keren loh.
8: Kita langsung ke empat personil ini
1: persilakan
8: satu pertanyaan jawab ya.
1: Iya.
8: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap. Benny.
8: Oke, kita menyapa yang lagi tugas ya, di Pusat Manado. Ada silakan, Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kelly Toli-Toli, Abkel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
3: Siap.
8: Ada Ayu di Maluku Tengah.
3: Oke.
8: Ada Ibu Farida di Makassar.
3: Siap.
8: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
1: Sorong. Ada Bidan Louis.
7: Wah, itu sudah.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam Bidan Louis.
1: Bidan Louis, selamat malam.
3: Belum, jam 10.
9: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
3: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
9: Soalnya aku udah Ibu Bidan sudah 3 minggu gak masuk-masuk.
3: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
9: Benyamin, pencet yang tengah, gue gak boleh lepas-lepas.
1: Iya.
3: Wah. Silakan.
1: Silakan.
9: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
1: Ya, silakan.
3: Iya, silakan Bidan Louis.
9: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
3: Oke.
9: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
3: Teknik sekali pertanyaannya.
9: Terus
1: album
9: keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
3: Satu album.
7: Ih, mama,
1: itu sudah.
3: Oke,
5: itu sudah.
9: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
3: Oke.
9: Karena ini libur.
3: Iya, iya, iya.
9: Kemudian perawat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan. Dan stikers di D3 Akbar Sorong.
3: Kayaknya semua alumninya disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih Bidan Louis.
3: Bidan Louis.
9: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
3: Oh, baik.
9: Dan Mbak Adi di Sira.
3: Terima kasih.
1: Makasih, Kak. Makasih, Bidan Louis.
9: Suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
3: Iya, okay. Iya. Terima kasih.
1: Siap.
3: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
5: Pasti orang Hasan.
10: Selamat malam, Bang Yudi. Baik.
1: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
10: Apa kabar, Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
10: Baik. Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
3: Betul, silakan langsung.
1: Iya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
10: Ini bintang tamunya, Masya Allah. Keren-keren.
1: Masya Allah, ya. Keren-keren.
3: Iya.
10: Sarwana,
3: Sarwana yang paling hits kayaknya.
5: Hasanuddin ini orang Makassar kan ya?
1: Iya. Orang Makassar yang tinggal ini, di Bogor, betul.
10: Ini saya paling dekat ini, Bang.
3: Ya. Yeah.
10: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
1: Ya.
10: Silah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
3: Oke.
10: Okay. Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
1: Wih, mantap Bang Hasanuddin lo.
3: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, nah, Pak Hasan?
10: Irma Jun ini luar biasa.
1: Betul, betul Bang.
10: Terima kasih, Bang. Benar-benar ideal.
3: Oke. Okay.
10: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses
3: ya
10: buat tamu semuanya.
1: Ya,
10: buat ini Mas Jun, berkarya terus. Eksesor berarti kamu
1: siap. Siap.
10: Oke, pertanyaan itu aja Mas Ika.
1: Oke, Bang Hasan.
10: Berikutnya.
3: Oke.
10: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
1: Ada Maluku
3: Tengah. Ayu.
1: Halo Ayu.
11: Halo Ayu.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Siap, silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
11: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
11: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
11: Kita deh lebih ke Sarwana.
3: Sarwana mulu. Udah.
12: selesai.
3: Sarwana mulu fansnya banyak tampaknya ya nggak sih? Silakan silakan.
5: Orang Makassar tuh di mana-mana soalnya.
11: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya ada, ada Audrey, ada di Nona.
11: Dek.
1: Ya?
11: Yang main-main di Maluku kah? Atau di Pulau Seram?
1: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pung apa itu di YP ya?
11: Kota Masohi, Maluku.
1: Masohi. Oh, yang pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
11: Pantai
1: Kuakua. Kuakua iyo sudah lama dari sana.
11: Iya, sedangkan sama Mbak tanya apa namanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
3: Oke.
11: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sama Merry Mirror Indonesia malu ketinggalan.
1: Iya. Siap. Iya Nona, Uplira Nortarita.
12: Woi.
1: Apa contohnya?
3: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
1: Uplira Nortarita. Nortarita. Maksudnya
3: oh, Nortarita, iya tahu.
11: Salam ya buat Amin Ijo, terima kasih.
1: Oh, iya, terima kasih kembali ya. Iya.
11: Buat Amin dari Jogja dan semua mendengarkan prosa teri dari seluruh Indonesia.
3: Siap, terima kasih.
1: Lembut banget suaranya.
3: Iya.
1: Lembut banget suaranya.
3: Ini Jawa apa Maluku ini?
11: Iya, tengah.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy. Ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
5: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
3: Dari kecil ya.
5: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
1: Bisa gitu.
5: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
3: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
5: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
1: Teknologi sekarang kan canggih.
5: Jadi alhamdulillah ya lumayan. Mereka suaranya lumayan.
3: Bang Benny Joe di Manado ini nanya buat semuanya ya. Maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
3: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
3: Aku nggak hafal. Album nggak? Ya around 10 lebih kayaknya ya.
1: Ya ada lah pasti. Terus kan ada single juga.
11: Single lebih banyak sih sebenarnya.
5: Hitsnya aja Irma, hitsnya aja.
1: Kristal cinta datanglah pasir putih.
11: Akan berubah.
1: Oh my god banyak ya. Lo harus konser tunggal
3: ya Irma. Datanglah.
5: Oke.
3: Cinta.
5: Stephen Junnya juga dong.
11: Oh iya, kalau
1: Stephen Jun kan kita
11: baru yang duo ya itu. Saya sama Terima Kasih Jiwa.
1: Ya pastinya lebih dari 10.
5: Lebih udah lebih banyak.
1: Dari 10,
3: dia. Iya.
11: Single lebih banyak sih.
3: Single lebih banyak.
1: Oke. Stephen?
13: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
1: 5 album ya Stephen ya.
13: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab, apalagi
1: Rindu ini. 50 tahun ya.
13: Terus Sinaran.
1: Benar-benar.
13: Okay.
1: Iya. Oh, banyak juga.
3: Haruskah enggak juga sih?
5: Iya, harus.
3: Haruskah ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
1: Wow.
3: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
1: Iya, masih ada.
5: Sinaran juga loh.
1: Sinaran enggak kalah sama Rumpi.
3: Judulnya bukan Haruskah loh.
1: Iya. Ngono ta?
3: Masih ada. Oke. Kak Audrey.
7: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama grup tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Abunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku. Ada Enggolari.
1: Enggolari oh.
7: Ya itu sih ya. Gak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya banyak juga. Bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
3: Betul.
1: Ya, kompilasi juga.
3: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
5: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
3: Iya. Tapi punya solo album kan. Saat kau.
1: Nah. Masih di tahu loh.
3: Iya dong.
5: Terus Amarani juga ada.
3: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
5: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
3: Iya. Benar.
5: Ada solo
3: sempat.
1: Sama Julius
5: Julia.
3: Julia. Oh iya. Kan? Ada sama lupa. Sama Bambi juga kan ya?
5: Bambi beda lagi pokoknya. Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan. Ada sendiri juga.
3: Oh iya. Ustadz sih ya.
5: Produktif kali.
3: Produktif. Oke. Ini. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia dari mana dia tuh?
3: Dari balik, dibalik.
1: Dari sekarang ya. Bangsar dulu.
5: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
3: Kebanyakan diasuh ya.
5: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh.
3: Waduh.
5: Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena GERD.
5: Jadi ya. itu satu terus mungkin pengaruh karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
3: Oke.
5: Karena di samping dia. Di samping dia. Jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
3: Wah. Wow.
7: Kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
3: Cara
1: menjaga
7: vokal. Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
1: Kan
7: jadi
1: mau ya.
7: Every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
1: Okay. Setuju
7: kalau itu gitu.
1: Setuju.
7: Ya itu aja.
1: Siap.
3: Oke.
1: Okay. Bang Steven.
6: Ya, sama sih latihan.
7: Idem ya.
6: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
7: Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
1: Makanya.
7: Iya.
1: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
3: Iya. Di mana?
1: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
7: Farabi yang aku mau masukkan ya.
3: Kak Irma.
12: Mesti sama aja ya karena aku juga ngajar kan.
7: Iya.
12: Jadi memang harus latihan terus juga.
7: Betul.
12: Setiap hari. Untuk menjaga suara terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga enggak boleh
3: ikutin juga.
12: Iya, enggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
1: Harus ikutin tren apa sekarang.
7: Iya, ya, benar.
12: Baru tuh supaya juga bermunculan.
5: Betul.
7: Iya.
12: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh.
1: Ini bagus nih.
12: Gitu.
7: Nah,
12: kita juga latihan
7: ke situ. Tapi teknik baru tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
1: Zaman dulu enggak ada.
12: Punya ininya bahasa istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
7: Iya. Iya. Tadi mau ngomong apa?
5: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
7: Ngigo sampai bobo.
3: Oke.
5: Gak salah, suaranya bagus kan?
3: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
7: Oh, oke.
3: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Serui, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cuma masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini enggak ada Mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: stadion Pare. Pare ada. Oh, lain kali kita ke sana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Wis. Gembira dia.
0: Wih. Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya enggak sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Sarwana. Benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Ada empat kalian orang berempat. Bintang tamu,
0: bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, ya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya, pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Ya. Siapa? Ya, suka duka. Semuanya ya.
0: Siap.
4: Pertanyaannya, semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat
0: selalu. Jun. Tadi disebut yang disebutin
1: Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon
1: di... Oke, okay. Okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: jalan-jalannya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak, jangan ini. Banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama-sama. Salam sehat juga.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh
1: Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Salam kembali Ismail, Mbak
0: Siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap Teteh.
6: Ya apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah baik.
1: Baik Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha ada mah.
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan, silakan langsung dengan bintang tamu
1: bintang
0: kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek Mbak Irma ya.
0: Bukan. Bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
3: Stephen.
1: Kok Stephen?
0: Stephen sama Audrey.
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Ya, ya, ya. Oh, kok Steve yang bonek justru. Ya,
1: iya,
6: ya, ya, ya.
1: Audrey sama Stephen.
6: Atau kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, ibu besar aku di Surabaya. Surabaya. Orang Surabaya, Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Mm-hmm, ya, bukan ya, di Kembangan ya. Loh, aduh.
6: Ale rasa beta rasa sama.
3: Oh, kok bisa bahasa Ambon.
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Ambon. Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
2: Malam, malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Eh, betul. Betul.
6: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini,
1: Teh,
6: pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oke. Oh, oke,
1: okay. Okay, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Gitu, dari Teteh. Keempatnya mungkin
0: Siap.
6: Merasa.
0: Oke. Oke.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, okay, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teh.
1: Nanti akan dijawab ya, Teh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
1: Silakan, Pak.
0: Silakan, Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Yeah. Terus?
6: Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Sabili. Juga ada kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: Oke, dari Teteh cukup dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda, terima kasih ya. Hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bang Le.
1: Wow. Dari Kalimantan Utara.
0: Bang Le, selamat malam Bang Le.
1: Bang Le, selamat malam Bang Le.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh, ya, tahu kok iya lagi.
5: Di tanah itu Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bang Le.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
2: Mbak Ita punya
1: yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Kak Jun,
0: Irma Jun, Stephen, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah, itu.
5: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara tanah
1: titiknya. Nah, siap, Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke.
5: Okay. Tenar di utara gitu.
0: Siap. Terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja.
1: Wow. Tuh kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman. Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
7: Assalamualaikum untuk tamunya yang empat. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini. Abang-abang ini.
0: Baju putih, baju hitam.
1: Baju itu baju hitam.
7: Ceweknya juga baju hitam juga. Jadi yang
0: di tengah. Kan ada TV-nya.
7: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, oh, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
7: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
7: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
7: Untuk keempatnya ini. Apa pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
7: Siapa yang diulang?
1: Bang Leman.
7: Kaki halo juga, selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
7: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke. Ditungguin
1: nanti,
0: ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
7: Okay. Salam balik. Untuk okay. Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
7: Utama agenda di Bondowoso.
1: Oke.
7: Okay. Siapa ketua?
0: Siap.
1: Ini. Siap.
7: Ya, makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug.
1: Wow,
0: Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam
8: Bu Merpati.
0: Halo.
8: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
8: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
8: Ibu teh iya.
0: Lama banget enggak lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya boleh. Iya. Monggo Ibu.
8: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
8: Malam buat semua yang
0: cantik. Kok aku nggak disapa sih Mbak Ita doang?
1: Sialnya kamu sih.
0: Belum.
8: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Keselak aku Bu.
8: Yang gitu loh.
0: Oke Bu Merpati.
8: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan ramai.
8: Gembira.
1: Betul.
8: Senang banget. Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya.
8: Keren.
0: Bukan begitu.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
8: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini. Keren semua. Apa kualitasnya? Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma.
8: Mbak Irma itu aku kan ngerti dari zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
1: Yana Julio,
0: sama Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus Bu Merpati.
0: Hedi Yunus bukannya Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
8: Sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
8: Jadi aku lagi ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
8: Mas Yudi.
1: Yudi.
8: Koko. No. Koko. Gini, lagi bilang. Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
0: Tolong diakomodir.
8: Ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Oh, bersama. Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Siap. Iyo, mantap ini.
8: Pengucapan syukur, Mbak. Pengucapan syukur kepada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Itu aja. Merpati.
8: Salam sukses semua.
1: Oke. Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
9: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
9: Juga bintang tamunya.
0: Selamat
9: malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
9: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: September.
9: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Siap.
9: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin. Oke, siap.
9: Di mana saja berada.
1: Amin.
9: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
9: Siap. RRI ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
9: Ya, yang itu saja yang saya sampaikan. Boleh salam-salam Mas.
1: Silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
9: Barusan siapa ada Ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
9: Ibu Merpati salam kenal. Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Siap.
9: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Selalu
9: sehat semuanya.
0: Terima kasih.
9: Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Terima kasih ya.
9: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
9: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan. Dianalisis berempat ini.
10: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya. Karena di sini punya satu misi, satu. Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun,
1: Irma sopran ya, Irma ya.
11: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran. Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
11: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya.
1: Alto iya ya.
11: Iya, mezzo sopran.
1: Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
12: Aku apa ya, kok?
1: Tenor.
12: Aku tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Louis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
11: Pasir Putih itu direkam kalau enggak salah 90-91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
11: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya. Ya, betul.
12: Aku ada loh di situ.
1: Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa
0: maksudnya? Iya, kalau pengen kolaborasi.
11: Kalau masing-masing
1: pengen kolaborasi.
11: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Boleh siapa aja.
12: Bermimpi lu setinggi-tingginya.
1: Iya, apa-apa.
11: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
11: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Dingin banget.
13: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Wah, beneran ya? Bener ya?
13: Bener, okay. Iya, mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
13: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
14: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada, Whitney Houston. Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Waduh.
2: Wih. Diajak duit.
13: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu loh.
14: Kalau untuk Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau koko aja.
1: Jadi dimusuhin. Koko kan baik.
2: Aku sih enggak begitu.
1: Kan udah dua duetnya loh, udah.
13: Itu pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Kokos Steven.
10: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Foster ya. Cuma, keren banget itu.
10: Ya, kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
13: Takut
1: dimusuhin. Takut juga lagi. Kalau Sarwana.
2: Ini, kamu deh ya?
1: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya dong.
0: Bikin lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan
1: siap.
0: Februari. Yeah.
1: Februari. Siap.
2: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Maher Zem tuh.
1: Maher Zem.
0: Kok, aduh, bukan Zem.
2: Zem. Maher Zem ya.
1: Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maher Zem.
2: Iya.
1: Iya. Tadi ngomongnya Zem.
0: Zem.
13: Akrab ya, akrab. Terus sebutin lagi Maher.

0: Dukan nyanyi apa karena kita ya,
1: dalam berkarir.
0: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
2: Berkarir. Dosa lo gue.
0: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
3: Ayo kamu.
1: Sekali-sekali
0: suka duka boleh, ya, suka ya. Duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba
2: ini dukanya dulu apa?
0: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
3: Oke, dukanya.
0: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, iya. Audrey?
0: Istirahat sempat istirahat terus minum obat disuntik tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
0: Aduh memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
0: Iya,
1: itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah hilang.
2: Iya. Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
3: Gimana?
1: Kepenon apa?
0: Ini kalau itu kalau kayak gitu kalau saya lagi lupa lirik.
2: Ini dari awal sampai akhir.
0: Kayak penonton itu.
1: Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
3: Iya ya.
0: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
3: Yes. Still friend of mine.
2: Dukanya kalau dukanya enggak ada kerjaan itu berduka itu kok enggak ada.
1: Kalau enggak ada kerjaan itu berduka bener Mas.
0: Aduh enggak bisa okay, behave okay, ya. Okay.
2: Bener kan? Baik saya.
3: Enggak bisa behave.
1: Bener banget.
0: Enggak bisa behave saya.
1: Oke, okay, Koko.
3: Koko.
0: Ini paling rapi banget.
3: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh bener.
4: Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama Audrey.
1: Suara ilang.
4: Lagi mau kompetisi.
3: Oke. Betul.
4: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang.
0: Oh my god.
1: Kena bener. Iya kena radang tenggorokan ya itu paling.
3: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Saling menular.
0: Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh kalau buat lomba itu biasanya pita terus. Suara itu dia manja biasanya. Ya, iya biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya
1: setuju banget.
0: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Gitu.
0: Iya.
4: Memang latihan di orkestranya.
1: Tapi itu memang
0: terus gimana?
4: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, padahal tiga cewek nggak ada suara nih. Akhirnya
4: buat suara, baru boleh di hari H.
0: Oh my god.
4: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi dari itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: masih stres tuh.
0: Waduh,
1: ya.
0: Stres banget.
2: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari enggak
4: tetap terus dilepas iya. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu ngeliat ke atas ternyata peserta yang lain pada ngeliat
2: peserta ngeliat pada keder gitu.
1: Akhirnya hasilnya
0: keren. Ya benar ya, nervous. Pikiran kan bisa
1: pikiran
0: sama
1: langsung
0: kita
1: ikut ke suara ya. Betul banget.
3: Kalau Mbak Irma, suka duka?
5: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya. Nah,
0: dengan yang mendadak itu. Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada kayak
1: termasuk
0: gigi.
1: The Vocal Legacy ini. Aduh.
4: Itu dukanya kita.
0: Iya.
1: pas banget ya.
5: suka ini kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung langsung dituangkan gitu ya.
5: Sudah agak nggak bisa keren gitu.

0: Okay.
1: Bukanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
2: suka di belakang layar.
1: Ya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
3: Loh, masa gitu?
1: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua, aku juga aku tahu aku masih bisa.
3: Ya dong.
1: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap. Siap.
4: Tapi Mbak, aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
3: Iya, the vocal legacy.
1: Kamu nanya ini kan kita.
4: Iya, aku tanya.
3: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
0: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
3: Kalau aku sih yes.
4: Tanya itu Mas Anang.
3: Kalau aku sih yes.
1: Lo kata kita, aku sih yes.
4: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu.
1: Mas Anang sama kamu.
4: Ada ceritanya.
3: Apa?
0: Ya udah.
4: Jawab dulu itu.
3: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
1: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
3: Betul.
1: Nah, kita ini kan
3: para penyanyi.
1: Para penyanyi yang bisa dibilang
4: enggak mesti beneran
1: senior katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
3: Betul. Aku masih muda, Enggak mau terima.
1: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
3: mewariskan.
1: Yes. Mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya. Contoh gitu.
0: Siap kalau begitu.
3: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu sar katanya.
3: Masih ingat enggak?
4: Masih lupa.
0: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jude.

0: kita
1: dalam hati saja sekarang.
2: Dilarang berbicara ya.
1: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
2: musiknya
1: ini.
2: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Oke.
2: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
1: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
2: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
1: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
0: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
1: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
2: Silakan dijawab.
1: Emang aja lupa.
2: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
1: Iya betul.
0: Nyanyiin aja keluar.
1: Lupa juga.
2: Mungkin Steven Sarwana.
1: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
0: Nyanyiin aja.
2: Aku belum lagi.
1: Lupa.
0: Nyanyiin
1: lupa.
0: Aja.
2: Waduh ya, Mas.
1: Depannya I, lupa juga.
2: Bikanya siap-siap enggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
1: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
2: Iya. Ya kan.
1: Oke. Okay.
2: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
0: Oh iya, benar.
2: Apa nama label yang mendistribusikan?
0: Sony.
2: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
0: Oh, Warner.
1: Udah dua kali salah ya.
2: Bika Ambon gak jadi.
1: Bika Ambon gak jadi.
3: Universal.
0: Bukan.
2: Musika.
1: Bukan. Udah. 4 dijawabnya. Apa namanya?
2: Pro Sound.
1: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
2: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
2: Ya Allah, oke.
3: Tunggu, apa ya?
2: Wes bener-bener intimensi.
1: Lupa ya? Seriusan lupa?
0: Pegangan.
2: Tak kasih satu kesempatan lagi.
1: Oke.
2: Okay. Ayo Audrey.
3: Lupa lu.
2: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Gua lihat AI enggak?
1: Ya udah.
2: Wes?
1: Lupakan.
3: Iya, lupakan.
1: Kurang. Ya udahlah ya.
3: Lupakan saja. Sama kenangan.
2: Curang.
1: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
3: Iya, lupakan saja kan ya benar.
0: Lupa.
1: Oke, Irma Jun lagi Mbak Ita.
2: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
0: Agus Andrea. Oh, dia. Dia kalau itu pencipta lagu dia.
1: Enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
2: Pede salah.
1: Iya, siapa?
2: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Kalau
1: enggak salah. Ayo. Ya, penciptanya siapa? Rusdi Bahalwan.
2: Pemain bola itu, Mas.
1: Iya.
2: Rusdi.
1: Ya. Iya. Iya sih.
2: Rusdi. Wah, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
1: Yeah, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
3: Kenal
1: ya?
3: Cuma tahu doang.
1: Oke.
2: Okay. Oke, terakhir Mas Yudi.
1: Terakhir, pada album pertama Warna ada 2 lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Ubin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
0: Lagu pertama, album pertama ya.
2: Karena
1: tapi ingat
0: Yudi dan kita tuh.
2: Kok Steven juga langsung.
0: Mas Yudi ya, Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi,
1: bukan.
3: Masa Yudi dan Wawan.
2: Ayo judulnya.
1: Ayo apa judulnya?
2: Judulnya
0: album pertama ya.
1: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
0: Dua lagu. Dua lagu. Coba ini apa nama? Syairnya aja depan.
1: Iya, enggak bisa lah syairnya.
0: Kasih bocoran itu.
1: Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak inget?
2: Iya sih.
1: Seriusan?
2: Lumayan populer loh.
1: Lumayan enggak populer sih, enggak.
2: Oh, enggak ya.
0: Coba lagunya isi album pertama itu apa ya?
2: Loh, kan. Wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
1: Tapi nggak inget sama sekali ya.
2: Satu lagu aja nggak inget.
1: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
2: Oh.
1: Ingat.
2: Yang mana? Tapi kayaknya hampa.
1: Judulnya inget ya.
2: Coba nyanyi. Coba ke Steven nyanyi.
0: Warna Cinta.
1: Gitu. Ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
2: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
0: pertanyaannya. Itu kerjaan
2: Mas Yuna. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
1: Oke.
2: Okay. Aduh.
1: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
2: Oh, halo,
1: bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Ciguria, selamat malam.
4: Aduh, masih ada waktu ya?
1: Masih ada.
4: Masih dong. Masuk cantik, Ita Purnama Sari.
2: Iya, Ciguria.
4: Apa yang aku nyanyi? Selalu yang ku ingatkan, cintaku padamu.
5: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
4: Semua narasumbernya.
2: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
1: Oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
2: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
2: Itu tante saya.
1: Oh, oh, seriusan?
2: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik, ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya, aduh. Makanya namanya mirip-mirip. Nah,
1: bukan ini mirip sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kah di bandnya Maulukos ya?
2: Nah iya, itu memang.
5: Ini memang saya vokalisnya, di Maulukos ya.
2: Oh, vokalisnya Maulukos, Ciguria.
4: Boleh. Misalnya, jadi saya pernah suka dengar. Apa saya ini populer banget nih sama Pak Audrey nih.
1: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan, ganti-gantian. silakan.
4: Juga ya, sama Nana. Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
1: Harus oh iya, rukun RT.
4: Nah, saya ingin pokoknya Audrey bisa kan dinyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja. Oh,
1: lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
1: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap.
4: Pokoknya Audrey, pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
2: Stephen Warna, sama Irma Jun.
5: Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
1: Sekali-sekali siang.
4: Kasih pemasukan aja
2: Mas. Acaranya malam Ciguria.
4: Memang sih malam.
1: Oke siap. Terima kasih Ciguria ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
2: Oke, Ciguria.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
2: Oke, silakan.
1: Siap.
4: Mbak Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shori dengan semuanya ya.
1: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu.
1: Itu saja. Oke, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
1: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
1: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
2: Silakan langsung dari
1: mau sama kita, siapa ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
1: Oh. silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai akun transfer itu?
1: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah pernah pakai akun transfer
1: itu? Berapa kali apa?
2: Ica suaranya nggak kedengeran.
1: Hilang Ica suaranya.
5: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: sudah berapa kali ke Makassar.
1: Udah berapa kali ke Makassar. Oke, okay, terus apalagi itu aja, Cak.
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya, makanya iya.
5: Nah, kalau yang di sini kan gede kelihatannya.
2: Oke, oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal,
1: Kristal. Oh, Irma Jun.
2: Irma Jun.
6: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, bilang yang mana Krista, nih dibilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
1: Oh, semuanya suka.
6: Yunus ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
2: sukses.
1: Terima kasih.
6: Pak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
2: Terima kasih.
6: Semuanya aja terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
1: Makasih. Enggak dong. Sampai jam 10. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
0: Oh, dia udah setengah
1: 11 di sana. Iya, setengah 11. Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
2: Bung Ari
1: dari Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
7: Malam.
1: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda semuanya?
2: Kita nunggu undangan.
5: Aku 4 bulan yang lalu
2: ke Samarinda. Oh, ke Samarinda ya. Oh, ya, mantap. Oh, ya Mas Ari.
1: Itu aja?
7: Itu aja.
1: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
2: Ya, silakan.
1: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Hey. Apa aja gitu.
5: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
1: Enggak usah.
5: Ya enggak usah juga giling.
2: Lagu apa ya? Enggak
0: Gitu. Lagu timur.
2: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Sometimes I love ya, sometimes you make me blue, sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan nyanyi di luar ya.
1: Ada perasaan merasa bedanya dikenal apa? Orang gitu. Kayak gitu gitu sih.
0: Tanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Iya. Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Ya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau nambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian nyanyi
1: orang tahu. Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Itu sih memang tadi.
4: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
4: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
4: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang. Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
4: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu baru maksudnya
4: itu. Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
5: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Kasar sore kencang pas dia ngomong. Iya boleh. Coba ngomongin.
4: Sore kencang. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kita dia aja di mobil gini. Iya. Gede-gede. Terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Terus lagi malam itu gak sih dia ngomong
3: berdua. Temen gue
4: Oh merdek. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
4: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin. Dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13-55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ vocalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Semua ada di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Jadi
2: wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an sampai
1: 90-an. Aduh, keren. Keren sekali.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the underscore vocal underscore.
1: Ada di Instagram itu tadi ya.
2: Oke. Gitu. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Jadi seru ini Mas, bakal seru benar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah, kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian cerita.
0: Ada rangkaian ceritanya.
2: Spill sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa untuk terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita seperti apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun.
1: Yeay.
0: Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: dan vokal legacy.
3: Baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapu Namasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.
1: Yeah.

Ya, beningar RRI pukul 22 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah. Demikian program acara Ruang Rindu untuk edisi siar kami di hari ini. Terima kasih kebersamaannya pendengar untuk Ruang Rindu berjaringan nasional. Selanjutnya Anda bisa ikuti pada Rabu depan ya, pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, selepas pukul 23 akan hadir lagu-lagu dalam nuansa musik malam. Untuk hari ini lagu-lagu mancanegara.

terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Summer E-Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti

berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, satu lagu terakhir untuk lagu malam ini menutup jumpa kita, persembahan dari penyanyi legendaris Dolly Parton yang pada hari kemarin tanggal 25 Agustus menutup usia. Kepergian Dolly Parton di usia 80 tahun membuat dunia musik kehilangan salah satu sosok yang suaranya telah menemani beberapa generasi. Namun bagi para penggemarnya, Dolly tidak benar-benar pergi. Ada lagu-lagu yang membuat suaranya tetap terdengar bahkan ketika sosoknya sudah tiada. Selama sekitar 6 dekade berkarir, Dolly Parton bukan hanya dikenal sebagai penyanyi country dengan penampilan ikonik, ia juga piawai mengubah pengalaman hidup menjadi lagu, mulai dari rasa cemburu, masa kecil dalam kemiskinan, perpisahan, pekerjaan, hingga kehilangan orang terdekat. Kita akan dengarkan salah satu lagunya, pendengar RRI. Kalau biasa kita sering dengarkan versi dari penyanyi lain, kali ini dari Dolly Parton, I Will Always Love You.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali pada besok hari, Kamis 27 Agustus 2026 melalui FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Wilayah Teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kita awali dulu dengan mengikuti Mutiara Pagi. Dan sesudah Mutiara Pagi dilanjutkan lagi di tepat pukul 6, Anda bisa ikuti Warta Berita Lintas Nusa Utara. Dan sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara, dilanjutkan lagi dengan Tahuna Pagi ini untuk mengakan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Dan tepat pukul 7 Anda bisa ikuti program Kopi Pagi hingga pukul 8. Dan tepat pukul 8 Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita, kembali bersama program 1 untuk ikuti info BMKG. Sesudah info BMKG, dilanjutkan lagi dengan Tahuna Pagi ini. Dan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Anda bisa ikuti program acara Dialog Interaktif hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 11 Anda bisa ikuti program Tahuna Siang ini untuk Kita Indonesia. Baik, peringat saya Azabu, saya yang bertugas ditemani rekan operator kami Stephen Gagaube yang akan temani kroniker Anda untuk edisi siar hari ini, Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Dan saya Azabu, saya yang bertugas akan temani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Jalanku bukan jalannya. Suatu hari, ada seorang pelukis yang terkenal sedang menyelesaikan lukisannya. Lukisan ini adalah lukisan yang sangat bagus dan akan diperlihatkan pada saat pernikahan seorang putri. Sang pelukis sangat senang ketika menyelesaikan lukisannya. Ia mengamat-amati lukisannya dengan penuh kekaguman. Terus ia memandangi lukisannya dari berbagai posisi. Dengan berjalan mundur, ia masih mencermati hasil lukisannya. Dia terus berjalan mundur, tanpa menyadari bahwa di belakangnya adalah ujung dari gedung tersebut yang sangat tinggi. Dan tinggal satu langkah lagi, dia akan mengakhiri hidupnya. Salah seorang melihat pelukis tersebut dan hendak berteriak untuk memperingatkan pelukis tersebut. Tapi tidak jadi, karena dia berpikir, mungkin ketika mendengar teriakannya, pelukis itu akan kaget dan malah jatuh ke belakang. Kemudian orang tersebut mengambil kuas dan cat yang ada di depan lukisan, lalu mencoret-coret lukisan tersebut sampai rusak. Pelukis tersebut sangatlah marah dan maju hendak memukul orang tersebut. Tetapi beberapa orang di situ menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh. Pendengar, kadang kita telah melukiskan masa depan dan rencana kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah. Tetapi lukisan itu sepertinya dirusak oleh Tuhan, karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada kita kalau kita melangkah. Tak jarang kita marah, jengkel, dan sedih terhadap Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan memiliki rencana dan alasan.
1: Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
0: Biarkan Tuhan turut menggoreskan kuas rahmat-Nya di atas kanvas kehidupan kita, sehingga lukisan hidup ini menjadi lebih indah.

3 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah tepat pukul 30 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama untuk Mutiara Pagi, edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama dengan Pendeta Gideon Tandayo. Selamat mendengarkan.
1: Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Terjumpa kembali di ruangan Mutiara Pagi. Kita berbahagia, kita bersyukur, kita boleh mendapat kesempatan yang baik. Kita sama-sama boleh merenungkan firman Tuhan. Dengan pengharapan kita bersama, kiranya firman Tuhan di pagi ini memberkati kita sekalian. Untuk itu, saya mengajak kita sekalian, mari berdoa untuk kita sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, ya Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, melewati malam yang telah berlalu. Pagi hari ini, kami disempatkan Tuhan bersama-sama untuk makan sedangan dengan Tuhan dari firman-Mu. Kuduskan kami Tuhan, agar kami layak boleh menikmati firman-Mu. Ini hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, pakai hamba menjadi alat-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Lewat firman-Mu pagi ini, kami semua terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ini syukur kami kepada-Mu. Kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya ambil satu ayat dari kitab Kejadian, pasal yang ke-29, ayat yang ke-31, menjadi pokok renungan kita di kesempatan di pagi hari ini. Kejadian 29 ayat yang ke-31, saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, saya coba memberi tema di renungan di pagi hari ini, mendapat cinta Tuhan. Puji Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca kisah ini secara lengkap dalam kitab Kejadian pasal yang ke-29 dan pasal-pasal sebelumnya dan juga sesudahnya, kita akan menemukan di sana bahwa betapa Yakub sangat mencintai Rahel sebagai istrinya. Demi mendapatkan Rahel, Yakub rela, bahkan sangat rela untuk bekerja kepada Laban hingga 7 tahun. Namun setelah kontraknya selesai, Yakub terkejut saat mengetahui bahwa yang dinikahinya adalah Lea, bukan Rahel. Kita mungkin bisa membayangkan bagaimana kecewanya Yakub saat itu. Tapi apakah kita juga membayangkan bagaimana perasaan Lea saat ia hanya dijadikan alat tukar oleh ayahnya? Terlebih lagi, Lea menjadi alat tukar yang tidak dicintai. Betapa sakitnya hatinya, sakitnya 2 kali ganda. Sehingga pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, dari kisah ini kita dapat pelajaran yang indah bahwa meski mendapat perlakuan yang menyakitkan seperti itu, Lea berusaha berespons benar. Lea tidak menyerah. Malah Lea berusaha mendapatkan cinta Yakub dengan memberinya banyak anak laki-laki kepada Yakub. Sekalipun Lea tidak mendapatkan cinta Yakub, tapi Lea mendapatkan perhatian Tuhan. Puji Tuhan. Dan ini yang terutama dalam kehidupan kita seharusnya. Mencontoh dari kehidupan Lea, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin banyak hal yang menerpa kehidupan kita tidak seperti yang kita inginkan. Tapi belajar dari kehidupan Lea, mari kita tetap mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada pengaturan dan penetapan Tuhan. Dan yang menarik adalah Lea, ketika dia meninggal, dia dikuburkan di Gua Makpela bersama-sama dengan Yakub, Abraham, beserta Sara Ishak dan Ribka. Kita bisa dapat itu pada kitab Kejadian pasal yang 49 ayat 31 sampai 32. Sedangkan Rahel, istri yang dicintai oleh Yakub, malah dikuburkan di sisi jalan, hanya di pinggir jalan ke Efrata yang di Betlehem. Demikian ditulis dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat yang ke-19. Sehingga pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, sedikit catatan perlu diketahui bahwa kuburan di zaman Israel purba waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam budaya bangsa Israel ini. Sampai-sampai Yusuf yang tinggal di Mesir pun berpesan agar tulang-tulangnya nanti ketika dia telah meninggal dunia akan dibawa dan dikuburkan di tanah leluhurnya. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-25. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa meskipun Lea mungkin tidak dicintai oleh Yakub, tapi Tuhan menyatakan kemurahan hatinya kepada Lea. Tuhan menyatakan pertolongan penyertaan kepada Lea sampai pada hari matinya, sehingga tempat kuburnya pun diperhatikan Tuhan dan ia beroleh tempat peristirahatan yang terbaik di tengah-tengah bapa leluhur Israel. Puji Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, ditolak manusia namun diterima Tuhan, itulah yang menjadi moto tema kita di renungan di pagi hari ini. Diabaikan manusia tapi dicintai Tuhan. Mungkin saja kita gagal mendapatkan cinta dan perhatian dari manusia, tapi berbahagialah kita ketika kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sesungguhnya tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap penjaga Israel. Mazmur 121 kita temukan di sana. Tuhan memperhatikan kita. Dia membalut luka-luka hati kita. Dia menyembuhkannya dengan cintanya yang begitu indah, mulia dan sempurna. Olehnya ajakan kami di pagi ini, mari sama-sama kita mau belajar dari Lea untuk tidak bereaksi secara negatif saat kita sadar bahwa diri kita tidak dicintai oleh sekitar kita. Sepanjang kita mau berusaha untuk menjadi baik, Tuhan tetap melakukan yang terbaik bagi kita. Olehnya, mari kita berusaha untuk mendapatkan cinta Tuhan, sebab sesungguhnya bukankah mendapatkan cinta Tuhan itu jauh lebih bernilai, jauh lebih berarti dibandingkan dengan mendapatkan cinta manusia yang semu dan fana ini sifatnya. Cinta Tuhan jauh lebih berarti dibandingkan dengan cinta manusia. Tetaplah setia kepada Tuhan. Penulis surat Petrus dalam 1 Petrus yang kelima ayat yang ke-7, saya bacakan bagi kita sekalian menjadi penutup renungan di pagi hari ini. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 demikian bunyinya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa, kita bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini kami boleh mendapat berkat penguatan oleh firman-Mu. Mungkin di antara kami saat ini ada dalam pergumulan, bahkan mungkin dalam pergumulan yang berat secara manusia, namun kami mau tetap berharap pada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap mau melakukan ajaran dan nasihat firman-Mu untuk kami tetap menyerahkan hidup kami sepenuh hanya kepada Tuhan saja, sebab Tuhanlah yang mempedulikan kami. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kasih-Mu terus menyertai kami sepanjang hari hidup kami, sampai selama-lamanya. Kuatkan kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh tetap setia pada Tuhan dalam sepanjang hari hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah firman-Mu termeterai dengan indahnya dalam hati kami, menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, dan semua yang kami terima kami pakai untuk kami mau semakin setia dan percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di akhir kesempatan ini Tuhan, kami tak jemu-jemu berdoa daerah kami yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus dengan kasih-Mu melindungi daerah kami, menghindarkan dari segala mara bahaya, bencana alam, wabah penyakit, bahaya gunung berapi dan lain sebagainya. Kami percaya daerah kami terus terpelihara dalam lindungan Tuhan, karena di dalamnya ada anak-anak Tuhan yang tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kiranya Tuhan juga memberkati pemerintah kami, pemerintah yang takut akan Tuhan, pemerintah yang senantiasa hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung, sampai di tingkat RT, RW, kiranya pemerintah kami terus hidup dalam hal takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, ini syukur kami kepada-Mu. Kami juga berdoa bagi pimpinan staf para pegawai yang ada di lingkungan RRI tahun ini. Diberkati kiranya para kekasih Tuhan ini, kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan, hikmat, kemampuan dari Tuhan anugerahkan, sehingga semua tugas tanggung jawab dapat diemban dengan baik, dalamnya juga dapat menjadi berkat bagi kami warga masyarakat. Ada ucapan syukur yang kami persembahkan kepada Tuhan senantiasa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, ini syukur kami kepada-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu di pagi hari ini. Kami bawa doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Di mata Tuhan, cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan, pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan, ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akhiri untuk kebersamaan kita di program Mutiara Pagi edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita Lintas Nusa Utara, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kita tahu bersama bahwa ada pemain-pemain di belakangnya, tapi kalau memang semua ini dan situasi seperti ini akan dibiarkan terus, ya memang tidak akan ada pembenahan terkait dengan kecelakaan BBM.
2: Kami sudah membagi wilayah pelayanan, baik BBBD, kemudian PDAM, dan Dinas PUPR, karena juga memiliki fasilitas peralatan mobil tangki untuk mobilisasi.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Kamis 27 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sa'id. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini, kelangkaan BBM mulai terasa di perbatasan. Perwakilan sopir angkot Tahuna mendesak pemerintah daerah segera mengatasi kelangkaan BBM di wilayah perbatasan Sangihe. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama perwakilan sopir angkot Tahuna Jonas Karel dipandu reporter Alexander Dalingkada.
4: Baik pendengar, kami sudah bersama dengan Jonas Edward Karel, perwakilan sopir angkot Tahuna. Ya, Bung Jonas.
5: Topik kita untuk dialog hari Kamis 27 Agustus yakni kelangkaan BBM mulai terasa di perbatasan Sangihe. Tanggapan sopir angkot Tahuna.
1: Ya, jadi tentunya sebagai sopir angkot Tahuna, tentu sumber utama bagi kita adalah BBM ya, yang tentu kita pergunakan adalah BBM jenis, BBM bersubsidi jenis Pertalite. Nah, tentunya seperti yang kita ketahui bersama, Bung Pengki, bahwa kita melihat bahwa setiap kali kita akan laksanakan pengisian BBM di pagi hari dan di sore hari mulai terjadi kelangkaan ya. Ada 3 SPBU yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetapi yang saya lihat dan pengamatan sesuai pengamatan saya itu hanya SPBU di Santiago yang setidaknya melakukan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Sedangkan untuk kedua SPBU, baik yang ada di Towo ataupun di Tongyeho, ada ini terlihat ada sedikit sudah mulai ada sedikit kehilangan untuk BBM yang jenis subsidi. Kemarin saja kita melihat BBM jenis subsidi Pertalite ini untuk kedua SPBU itu dari sore sudah tidak tersedia di kedua SPBU. Ini menjadi sangat mengganggu tentunya aktivitas dari para sopir angkutan dalam kota, terlebih dalam pelayanan jasa angkutan untuk masyarakat Kota Kepulauan Sangihe, terlebih khusus penumpang angkutan dalam kota Tahuna. Begitu, Bu Kenggi.
4: Ya, Pak Jonas Karel, selaku pengendara angkutan kota Tahuna, apa yang disampaikan kepada pemerintah daerah, Bung Karel?
1: Tentunya hal seperti ini sudah seringkali ya saya sampaikan kepada pemerintah, baik pemerintahan sebelum-sebelumnya lagi, bahwa kelangkaan BBM ini ya kita tahu bersama bahwa ada pemain-pemain di belakangnya. Tapi kalau memang semua ini dan situasi seperti ini akan dibiarkan terus, ya memang tidak akan ada pembenahan terkait dengan kecelakaan BBM. Dan ini setidaknya di depan mata oleh pemerintah ini tidak pernah ditelusuri dan tidak pernah diselesaikan secara maksimal oleh pemerintah. Meskipun walaupun menurut saya hal ini sebenarnya hal yang sudah cukup lama untuk dibiarkan terus-menerus, Bung Pengki.
4: Ya, Bung Yones, tadi saya pantau di pelabuhan dari pagi, ada kapal tanker. Nah, ya. Ini ketika ada kapal tanker, aman BBM di wilayah perbatasan. Tanggapannya?
1: Sebenarnya kalau kita melihat dari stok BBM yang dari Pertamina kan selalu menyatakan bahwa stoknya aman. Tetapi dalam hal penyaluran di SPBU ini yang perlu ada pengawasan. Karena tentunya setiap hari itu ada stok yang memang harus disiapkan oleh setiap SPBU. Tetapi kan kita lihat bersama bahwa kalau hanya kebutuhan untuk angkutan dalam kota, kebutuhan hanya untuk kehidupan sehari-hari, tentunya stok ini masih cukup. Dan ada 3 SPBU loh di sini, toh? Ada 3 SPBU. Dan itu tentunya yang jadi pertanyaan, kenapa ketiga SPBU ini hanya satu yang mungkin bisa saja beraktivitas untuk menyalurkan BBM bersubsidi itu, hanya satu SPBU yang bisa menyalurkan secara normal. Sedangkan kedua SPBU ini, baik yang ada di terlebih khusus yang di Tongah Hoada. Kalau Tongah Hoada itu pagi dia tutup, siang dioperasi, sorenya sudah tutup lagi. Nah ini jadi pertanyaan tentunya. Dan ini tentu semuanya sudah tahu lah, kita arahnya kemana, penyalurannya seperti apa, ada yang, tapi ini sudah termonitor, tapi ya memang beginilah, mungkin disangi semua ini, di hal-hal seperti ini dinormalisasi oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum, ya.
6: Ya, demikian wawancara kami dengan Yohanes Edward Karel, perwakilan supir anggota HUNA. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Pemda Sange melalui BPBD terus maksimalkan distribusi air bersih dalam menanggulangi dampak El Nino.
2: Kami sudah membagi wilayah pelayanan, baik BPBD, kemudian PDAM, dan Dinas PUPR, karena juga memiliki fasilitas peralatan mobil tangki untuk mobilisasi.
7: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menggerakkan semua kekuatan armada dalam rangka menanggulangi krisis air bersih yang terjadi di beberapa wilayah sebagai dampak kemarau panjang. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD telah menginventarisasi kesiapan armada untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih. Kepala BPBD Sangihe Wanula Besi ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu. Menurutnya saat ini tengah dikonsentrasikan terhadap pemenuhan air bersih atas permintaan masyarakat yang terus meningkat seiring kemarau berkepanjangan.
2: Jadi kami sudah membagi wilayah pelayanan, baik BPBD, kemudian PDAM, dan Dinas PUPR, karena juga memiliki fasilitas peralatan mobil tangki untuk mobilisasi. Jadi staf kita di lapangan sampai tengah malam melakukan distribusi ini, karena memang dari sisi permintaan cukup banyak, sehingga petugas-petugas lapangan memang kerja keras untuk memenuhi itu.
7: Kepala BPBD Labesi menyatakan bahwa Pemda Sangihe pastinya terus berupaya agar kebutuhan air bersih tetap tersedia melalui mobilisasi yang dilakukan. Selain itu berharap masyarakat juga memperhatikan dampak kekeringan, antisipasi kebakaran hutan dan di sekitar pemukiman warga. Anton Lahaube melaporkan.
3: Dinas PMDD tindak lanjuti permasalahan tentang daftar pemilih tetap kampung Dalangkung Ben Baneh, Kecamatan Tatuare, yang berakhir dengan kesepakatan bersama.
8: Rapat kita di saat ini terkait dengan laporan dari salah satu calon Kepita Laung yang ada di Kampung Dalaku, Ben Baneh.
7: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kepulauan Sangihe terus memaksimalkan semua tahapan pemilihan kepala desa pilkada serentak berjalan sesuai regulasi. Hal ini dibuktikan dengan penanganan masalah daftar pemilih tetap DPT yang terjadi di Kampung Dalako Bembanehe, Kecamatan Tatuareng, yang disampaikan salah satu calon. Kepala Dinas PMDD Fonli Kekung kepada RRI mengatakan bahwa pastinya setiap tahapan harus dilakukan sesuai waktu yang ditentukan dan sekecil apapun permasalahan yang terjadi menjadi atensi panitia pilkades tingkat kabupaten sehingga tidak mengganggu proses yang tengah bergulir.
8: Baik untuk agenda atau rapat kita di saat ini terkait dengan laporan dari salah satu calon Kepita Laung yang ada di Kampung Dalako, mana mereka melaporkan ada kesalahan-kesalahan yang terjadi terkait daftar pemilih tetap di DPT, sehingga panitia tingkat kabupaten langsung respon ini. Jadi hari ini kita undang panitia tingkat kampung dengan para calon, kita sudah bahas bersama terkait dengan laporannya ada, dan sudah kita sesuaikan ada nama-nama yang masuk dan nama-nama yang dikeluarkan. Jadi kita sesuaikan dengan regulasi atau aturan yang ada.
7: Pada permasalahan yang terjadi di Kampung Darako Bembanehe telah diputuskan untuk kembali mengacu regulasi di mana nama-nama yang mengalami perubahan dikeluarkan dari daftar pemilih tetap, sebaliknya yang berhak menyalurkan hak suara diakomodasi. Pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap 118 desa direncanakan berlangsung 21 Oktober 2026. Anton Lahaube melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sangihe saat ini masih menghadapi tantangan terkait tingkat respon masyarakat dalam pendataan sensus ekonomi 2026.
9: Masih ada masyarakat, keluarga maupun pelaku usaha yang masih belum bisa menerima dan memberikan jawaban atau menolak petugas sensus ekonomi 2026.
10: Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini masih menghadapi tantangan terkait tingkat responden masyarakat, keluarga dan pelaku usaha dalam pendataan sensus ekonomi 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswato, kepada RRI mengatakan masih terdapat sekitar 4-5% responden yang belum menerima petugas atau belum memberikan jawaban dalam proses pendataan sensus ekonomi. Selain itu, BPS akan terus melakukan pendekatan kepada responden dengan mengedepankan sikap humanis, sebagaimana arahan pemerintah daerah agar masyarakat dan pelaku usaha bersedia menerima petugas. Pendekatan secara humanis diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memberikan data yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya untuk mendukung keberhasilan sensus ekonomi.
9: Menjadi salah satu tantangan buat kami, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena dengan progres 96,7% kita masih ada tantangan terkait dengan respon rate, di mana masih sekitar 4-5% masih ada masyarakat, keluarga maupun pelaku usaha yang masih belum bisa menerima dan memberikan jawaban atau menolak petugas sensus ekonomi 2026.
10: Eko mengajak seluruh masyarakat, keluarga dan pelaku usaha yang belum didata agar dapat menerima petugas serta memberikan informasi yang benar. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Jumel Johannes melaporkan.
3: Ketua Komisi 2 DPRD Sangihe Max Pangimangen mengapresiasi peran Radio Republik Indonesia RRI dalam mempublikasikan berbagai informasi pemerintahan dan pembangunan daerah kepada masyarakat secara aktual.
11: Port RRI

0: daerah secara luas dan merata. Dukungan terhadap RRI juga diwujudkan melalui komitmen meningkatkan mutu dan kualitas pemberitaan, sehingga informasi yang disampaikan mampu memberikan edukasi serta mencerdaskan masyarakat secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
1: Kami justru sangat-sangat memberikan apresiasi dan support RRI ini, lembaga penyiaran publik yang notabene menyajikan informasi-informasi yang aktual dan positif kepada masyarakat internal kita di Sangihe maupun secara global, termasuk kepada dunia internasional. Nah, pemerintah daerah berkewajiban melihat bagaimana RRI ini mengemas berita yang dapat dijadikan satu konsumsi publik yang positif dalam menjadikan kemajuan sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, termasuk bagaimana publikasi melalui RRI yang selama ini tersajikan kepada pendengar di mana saja berada, itu sangat-sangat positif.
0: Selain itu, DPRD juga terbuka terhadap kegiatan peliputan RRI, termasuk memberikan akses kepada wartawan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan tugas, kebijakan, dan kegiatan kelembagaan. Jumel Johannes melaporkan.
2: Berita terakhir, Melani Mamangke, satu-satunya wasit perempuan asal Sulawesi Utara yang memegang sertifikat wasit volleyball internasional.
3: Karena untuk melaju ke internasional bukan mudah untuk mengikutinya, karena sudah melewati beberapa tahap, yaitu harus sering memimpin kejuaraan nasional.
4: Kejuaraan Provinsi Volleyball U19 Piala Bergilir Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus yang digelar di Gor Membara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, menjadi tontonan menarik bagi warga Tahuna dan sekitarnya. Namun dalam gelaran tersebut ada salah satu sosok yang menjadi perhatian publik, yakni wasit perempuan Melani Mamangke. Ketika diwawancara RRI, ia menuturkan pengalamannya sebagai wasit perempuan satu-satunya dari Sulawesi Utara yang syarat dengan pengalaman memimpin pertandingan volleyball baik skala nasional maupun internasional. Menurutnya, untuk memimpin ke event berskala internasional sudah melewati beberapa tahap memimpin kejuaraan nasional. Dari pengalamannya memimpin pertandingan bola voli, yang paling berkesan memimpin event berskala internasional.
3: Dari semua event yang saya pimpin, yang jelas di beda-beda tempat itu ada paling yang berkesan. Tapi yang lebih berkesan sekali kalau saya memimpin pertandingan eventnya internasional. Karena kenapa saya bilang berkesan? Karena kalau di internasional beda dengan nasional. Bedanya itu karena kalau internasional kayak kita memimpin pertandingan, kayak penonton yang ada itu sudah mengetahui bagaimana aturan permainannya. Dibandingkan kalau kayak kita sekarang ada di Tahuna, kita yang memimpin tapi yang teriak itu penonton. Jadi kayak penonton juga mesti nggak ngerti peraturan. Itu sih paling berkesan. Itu kalau internasional.
4: Ia berharap kepada wasit khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, event kejuaraan provinsi pertama kali dilaksanakan tunjukkan profesional dalam memimpin setiap pertandingan. Ditambahkannya kejuaraan provinsi bola voli U19 yang berlangsung di Gor Membara yang terbaik di Sulawesi Utara. Kedepan Gor Membara menjadi rekomendasi dilaksanakannya event kejuaraan bola voli berskala nasional. Alexander Delenggade melaporkan.

Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Perwakilan sopir angkot tahuna mendesak pemerintah daerah segera mengatasi kelangkaan BBM di wilayah perbatasan Sanya. Pemda Sanya melalui BPBD terus memaksimalkan distribusi air bersih dalam menanggulangi dampak El Nino. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Sa'ib menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: mau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin, bantu

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ya, peringatan 28 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Dan pendengar, kali ini kita di program Tahuna pagi ini, edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dan pendengar, di mana di pagi hari ini khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, masyarakat sudah memulai aktivitas untuk di pagi hari ini, baik itu aktivitas di rumah atau mungkin ada yang ingin di menuju ke tempat kerja, atau mungkin ada yang lagi beraktivitas di tempat-tempat publik yang di mana masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sejak subuh sudah melakukan aktivitas di tempat kerja masing-masing. Baik, pendengar, kali ini kita akan dengarkan informasi atau laporan terkini seperti apa aktivitas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe di tempat-tempat publik yang sudah memulai aktivitasnya. Dan kita awali dengan informasi atau laporan dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Seperti apa untuk aktivitas pagi di sana? Kita ikuti laporan Alexander Dalinggada.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Ya, selamat pagi. Ayo saya juga mendengar. Hari ini Kamis 27 Agustus 2026 saya melakukan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba di Manado, yakni KM Barcelona 1. Ini untuk aktivitas buruh pasar ya. Ini cukup banyak ya barang-barang penting strategis. Pasar Toh tadi sudah bergerak, ada 5 kendaraan. Pasar Teta 3. Pasar Tamako 3 juga. Juga ini ada barang ekspedisi dan ada tinggalan paket online. Ini juga ada air mineral dalam 10 gallon, cukup banyak ya ini. Dan aktivitas rehabilitasi dermaga kebun Sarahuna yang sempat berlangsung ya, cukup maju ya. Dan sebentar malam dari Tahuna ke Manado satu kapal, KM Barcelona 1. Ini juga tak ketinggalan ini cool box ya, cool box ukuran kecil. Ini berarti ikan kita dibawa atau jual ke Manado. Ya lagi, untuk hari ini, satu kapal tiba dari Manado, itu KM Barcelona 1. Memang sementara waktu, tambatan berada di pelabuhan kargo tempat kapal laut. Nah, karena pelabuhan sementara direhabilitasi. Dan sekali lagi, untuk barang-barang penting strategis pagi ini cukup banyak ya, cukup banyak. Itu Pasar Towo, Pasar Teta, Tamako ya. Ini banyak sekali. Dan sekali lagi untuk sebentar malam dari Tahuna ke Manado satu kapal KM Barcelona 1. Cuaca pagi sangat cerah, kita berkisah. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Aziza,

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer maksud saya.

Ya, peringkat 40 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan peringkat di mana saja Anda berada, saya masih akan terus ya menghadirkan informasi atau laporan terkini bersama reporter kami di lapangan, dan juga kami akan selingi dengan informasi dari portal kami rri.co.id. dan sebentar pada pukul 7 kita akan masuk dalam program acara kita di Kopi Pagi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis MBG tetap dilanjutkan karena masyarakat merasakan manfaat dari program tersebut. Komitmen Kepala Negara disampaikan saat mengunjungi masyarakat Nagekeo di posko utama. Saya kira kita lanjutkan supaya anak-anak kita sehat, supaya ibu-ibu hamil kita sehat, mereka yang lanjut usia aman di saat mereka menikmati usia lanjut mereka. Presiden Prabowo sempat menanyakan kepada masyarakat terdampak gempa di Nagekeo mengenai manfaat dari program MBG. Masyarakat dengan kompak mengatakan mendapatkan manfaat dari program prioritas Presiden Prabowo tersebut. Saya dapat laporan dari Bapak Bupati bahwa rakyat Kabupaten Nagekeo itu merasakan manfaat dari MBG. Apa benar? Kata Presiden Prabowo. Masyarakat pun menjawab dengan kompak. Lantas Presiden Prabowo bertanya, apakah program MBG harus diteruskan? Masyarakat kembali menjawab setuju program MBG diteruskan. Mau diteruskan atau tidak? Kata Prabowo. Masyarakat menjawab teruskan. Presiden Prabowo mengatakan bagi masyarakat dengan ekonomi yang bagus akan mudah mendapatkan satu porsi makanan. Namun, bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah sulit untuk mendapatkan makanan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahunnya. Dan sesaat lagi, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita akan lanjut dalam program acara kita di Kopi Pagi untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Dan untuk program acara Kopi Pagi, kami akan temani hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Kopi Pagi edisi Kamis 27 Agustus 2026. Seperti biasa di program acara Kopi Pagi, kami akan buka line telepon di 0812-5503-8009. Untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara Kopi Pagi, bisa memberikan saran dan masukan ataupun apresiasi seperti biasa di program acara Halo RRI juga. Dan untuk Kopi Pagi kami tidak streaming ya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-809. Dan untuk Anda yang mau bergabung di program acara Kopi Pagi bisa juga lewat WhatsApp, tapi kalau di WhatsApp hanya bisa voice note. Silakan di line telepon 0812-5503-809 untuk Anda yang mau bergabung. Dan untuk kebersamaan kita di program acara Kopi Pagi, kami akan temani hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: apabila saudara bekerja, saudara bertugas, saudara mencari kehidupan, saudara mencari sesuap nasi, di hari ini hendaknya Anda harus bangun sebelum matahari terbit. Karena kalau Anda bangun sesudah matahari terbit, maka Anda tidak berhasil hari ini. Karena itu dalam segala tugas dan kerja, apabila kita melakukan tugas sebelum menyongsong fajar menyingsing, maka ada banyak kebahagiaan, kesenangan, ketenangan dalam tugas dan kerja.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahuna.
2: Ya, peringat dimanapun Anda berada, sudah 8 menit ya, lepas dari pukul 7. Saya masih menunggu untuk Anda bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Dan kita juga akan mendengarkan ya laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Dan kali ini kita menuju ke Tahuna Barat. Seperti apa untuk aktivitas pagi sana? Kita ikuti laporan Anton Lahauba.
3: RRI Pro 1. Laporan terkini.
2: Anton.
4: Ya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan pagi hari ini dapat dilaporkan bahwa aktivitas terutama pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat, mereka sudah melakukan aktivitas jual beli dari sejak beberapa menit bahkan jam yang lalu. Terutama juga yang terpusat di lokasi pasar maupun yang ada di bahu-bahu jalan yang ada di wilayah Tahuna Barat. Dan khusus untuk mengupdate terkait dengan harga kebutuhan terutama untuk rempah-rempah. Untuk harga cabai memang mengalami kenaikan signifikan di atas harga 160.000 per kilogram ataupun mencapai 180.000 per kilogram. Sementara untuk tomat masih cenderung bertahan di harga di 8.000 per kilogram. Dan juga bawang merah masih rata-rata 65.000 per kilogram. Sementara itu untuk kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan kebutuhan lainnya masih stabil walaupun memang ada lonjakan harga ataupun kenaikan harga per jenis barang, namun belum signifikan. Terutama untuk kebutuhan lainnya seperti telur ayam itu masih bertahan di harga 3.000 per butir. Dan mendengar untuk aktivitas lainnya yang ada di wilayah Tahuna Barat pagi hari ini terpantau para petugas kebersihan yang menggunakan kendaraan roda 3 di kelurahan juga masih sementara mengangkut sampah yang ada di setiap kelurahan sesuai dengan wilayah. Para petugas kebersihan ini minimal ada 2 armada yang disiapkan melakukan tugas untuk memastikan kebersihan wilayah masing-masing. Dan pagi hari ini memang sebagian besar sudah melakukan tugasnya untuk mengangkut sampah. Dan pendengar untuk volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna, pagi hari ini sudah ramai beberapa menit yang lalu, terutama didominasi oleh kendaraan umum dari arah kesempatan Kendaha dan sekitarnya, termasuk juga kendaraan roda 2 dan roda 4 plat hitam yang digunakan masyarakat untuk mengangkut penumpang dan barang dari kesempatan Kendaha dan sekitarnya. Untuk aktivitas perkantoran sudah dimulai, terutama untuk sekolah-sekolah dengan kegiatan belajar mengajar. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama kita.

Ya, pendengar sudah 23 menit lepas dari pukul 7, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan dan masih ada kurang lebih 37 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Kopi Pagi. Silakan untuk Anda bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Baik, pendengar RRI di mana saja Anda berada, kami masih menunggu ya untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara Kopi Pagi. Dan saya ditemani rekan gatekeeper Milania Dava Ramadhani yang akan temani hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Di tepat pukul 8 kita akan bergabung sebentar dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Baik, satu informasi kenoninger Anda. Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Kota Bekasi resmi mengolah 500 ribu ton sampah per tahun. Fasilitas bernilai investasi 3 triliun rupiah tersebut ditargetkan dapat beroperasi penuh pada pertengahan tahun 2028. Teknologi modern ini mampu menurunkan emisi karbon hingga 640 ton setara CO2 setiap tahun. Pengolahan limbah ramah lingkungan tersebut diproyeksikan bakal menyuplai energi hijau untuk 55 ribu rumah warga. Proyek strategi nasional yang digawang di antara Indonesia disanggup menyerap 1.000 tenaga kerja hijau baru. Pembangunan fasilitas pengolahan ini juga efektif mengurangi kebutuhan lahan tempat pembuangan akhir hingga 90%. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

0: Ya, peringkat 30 menit terlepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan peringkat kembali lagi kita akan dengarkan laporan terkini di mana tempat-tempat publik di masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Baik, kali ini kita menuju ke Pasar Towe Tahuna. Seperti apa untuk aktivitas pagi sana? Kita ikuti laporan Jumel Johannes.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Jumel.
2: Baik, selamat pagi Aziza dan Mila. Di studio juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini juga terlihat para penjual ikan tengah menunggu para nelayan untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini harga cabai masih berkisaran harga Rp180.000 per kilogram. Nah, harga cabai ini jenis harga cabai Gorontalo. Dan untuk tomat hari ini Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Bawang merah Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Bawang putih Rp50.000 per kilogram. Kentang Rp22.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, sayur kol Rp15.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan pagi ini, ikan cakalang per ekor Rp20.000 hingga Rp25.000 ukuran sedang, dan ikan tude 5 ekor per tumpuk ukuran sedang Rp20.000, ikan malalugis 4 ekor ukuran sedang Rp20.000, dan ikan tude oci 10 ekor per tumpuk Rp50.000. Ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Dan untuk harga daging pagi ini, daging ayam Rp40.000 per ekor. Dan harga telur pagi ini per butir Rp2.000, dan untuk per paki Rp59.000. Harga beras pagi ini SPHP 5 kg Rp60.000, dan beras 2 merpati 5 kg Rp87.000, beras mutiara 5 kg Rp88.000. Untuk minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp14.000, dan untuk ukuran besar Rp34.000. Tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat banyak sudah banyak masyarakat yang berdatangan untuk berbelanja di Pasar Towe Tahuna ini. Hal itu terlihat dengan banyaknya kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang Pasar Towe Tahuna ini. Untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah, dan aktivitas warga pun terpantau lancar. Demikian Aziza dan Mila di studio.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 44 menit lepas saya pukul 7. Kami tetap masih menunggu untuk Anda yang bergabung di program acara Kopi Pagi. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita kembali dengarkan laporan terkini. Kali ini kita menuju ke Terminal Tona. Seperti apa untuk aktivitas masyarakat di pagi hari ini? Kita ikuti laporan Dipo Dwi Perkasa. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Dipo.
2: Baik, ya, baik, selamat pagi Aziza dan Mila di studio dan juga pendengar RRI. Saat ini saya berada di Terminal Tona, Kecamatan Pasundan Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di pagi hari ini, aktivitas masyarakat di kawasan Terminal Tona mulai terlihat ramai. Sejumlah kendaraan umum maupun kendaraan pribadi juga sudah tampak berlalu lalang di areal sekitar Terminal Tona. Sementara untuk warga juga mulai melakukan aktivitas kegiatannya masing-masing. Di sejumlah titik terlihat juga petugas kebersihan yang melakukan aktivitas membersihkan lingkungan terminal, mengumpulkan sampah dan memastikan area di sekitar terminal tetap bersih, nyaman untuk masyarakat. Dan tidak jauh dari saya berada juga, sementara itu sejumlah pedagang kios juga mulai membuka dan menata dagangan mereka, memulai aktivitas jual beli di areal Terminal Tona. Untuk arus lalu lintas di sekitar Terminal Tona terpantau relatif lancar. Masyarakat yang datang maupun pergi juga terlihat menjalankan aktivitasnya dengan tertib. Sedangkan untuk cuaca di pagi hari ini juga terpantau cerah sehingga cukup untuk mendukung aktivitas masyarakat di kawasan Terminal Tona. Bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan Terminal Tona dihimbau tetap untuk menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, serta memperhatikan keselamatan saat beraktivitas di sekitar areal Tona. Oke. Dari Terminal Tona, Azizah.

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, ini saya akan bacakan ada yang bertanya kemarin ya di program acara Halo RRI. Yang bertanya ini lewat Facebook Pro 1 dari Bapak Yonex Karel, yang pertanyakan kemarin di program acara Halo RRI, tolong RRI kiranya boleh dapat menginformasikan kepada dinas teknis terkait, beberapa hari ini sudah seringkali terjadi kelangkaan BBM, dan di pagi kemarin ketiga SPBU untuk BBM bersubsidi habis di tiga SPBU, dan dari ketiga SPBU yang buka hanya di SPBU Santiago, namun BBM jenis Pertalite kosong. Untuk itu kiranya dapat diperhatikan oleh instansi teknis, jangan sampai keadaan ini akan berlarut dan kelangkaan BBM boleh diatasi. Buat Pak Jones Karel nanti sebentar ya, mungkin bisa dijawab di program acara Dialog Interaktif. Karena di mana untuk dialog kita di pagi hari ini, kita juga mengangkat topik tentang kelangkaan BBM mulai terasa di perbatasan. Ya, peringat silakan untuk Anda yang bergabung di line telepon 0812-5503-809. Kami masih menunggu di sesi yang terakhir ya, di menit terakhir tinggal 10 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Kopi Pagi.

0: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: satu era di tahunnya. Dan pada besok hari tepat pukul 7 hingga pukul 8 Anda bisa ikuti program acara Halo RRI.
1: Demikian Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro1.

0: Baik, peringkat saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Akan terbangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
2: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan